FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita ya.
2: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke berguna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ia minat Ramayuah ia konsert rakyat eh. Dekat dadu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Pagi Rewind.
5: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali permisi ya suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung gili ya. Jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
6: Hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gejin nanti telepon nanti bisa telepon berapa aku kan sama meh.
5: Ya aman
6: bakal dia tahu.
5: Tanggu tanya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Okey, Adan Bang Rino hari ini ke referensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi yang guys semua. Peninggal ke benar dia ke 2 pagi. Wise hari tu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Yeah.
0: Okey, special mimit special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawa ba radio. Lapan sari tau entadi nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak. Oh, 72 tahun sih.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyukaku tadi udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisi kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke ba 8/6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh nyentuh ke dia tu dah cukup mayuang baka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke seminar dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang ya nasi kita boleh di pada orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nak lala kita orang ke pengeluar program ke berjakup radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu ndak boleh pelalai kagi
0: nai. Ya, ndak boleh pelalai kagi nya meh siti hari pemansang ya meka kelimpah hari radio kita itu meka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ni.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, RTM klik ke dia tu dan ya mayuh ubah mega sem muka semina radio aja boleh di dengar ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV mega mendiang ke TV meda TV mega
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninga kita itu si ne nang orang hari lama suba mega bala sida aki ini kita painai kita yang kaum bala nembiak reba baru ke dia tahu nang bunyi kurang nang lagi ninga ke radio dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke menua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nabah radio lebih lagi bakal radio wifi mipan ambil ke bandingnya tadi artinya tadi radio kita itu lagi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: ya dan ketua ke nemu ke nama kebuah bukannya naik lagi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajak pan dia tahu ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap ninggal ke radio kita tau ketegal hari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sigi radionya mana buka kita ni?
1: Namat.
0: Di dengar kita.
1: Nya dulu deh.
0: Nya dulu. Tambah kereta sigi radio di dengar kita.
1: Tidak arah dia tu pelabuh aku sigi bisik ke baru tamu berkereta nan sigi lalu dengar ketua nan.
0: Ya. Okey jadi ngau peluang untuk mengak tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si ke nang sampai nyukung kelebih lagi baka radio kita wifi Ipan ambil ke banding nang sidak atau nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita. Nintiah ngari baka 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sida yang ninga ke kita.
1: Ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke about YFM tu Sam.
0: Ya.
1: Ambil ke banding baka about Facebook pagi tu nak nyangka tu. Dah ngeluit hari 40 itu komen.
0: Ya, mayuhnya nasi. Artinya tidak tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam meh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh tidak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam, selamat pagi madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang yang rindu ninga ke radio lagu Primary 1 tahun 1965 ke maya nulung apa indaya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam ragak meh tu dah radio miat bateri duiti ko yo agi ingat yo nya dia tu dah tuai ke 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh lagi pukul 9 sigi sambung radio Iban ngana online ke malam sampai pukul 10 ke 8 kenyaga pengerai ke ke ya ndaklah titih ke ya menyentuh lagi pukul 12 ke ndaklah dinga ya deh tak ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datang ke habis semuanya.
0: Terima kasih capok kira neh mayo lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si okey
1: jadi tu mami nini beda lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke mak ya radio nya peneman setia ke hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi ngas ndo tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sidak ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya.
0: Okeynya sekedar hari peninggal lama kita nya ni si. Okey tu Bob Freire ke pagi tu nyadi ba ya ko ya radio tu nang semampai didinga ya ko ya si. Laban berita jam 4 lagi pansut ba radio. Lalu pihak muka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya kita boleh minta lagu ba programnya ko ya nya ga siti nama tu pemana ba ninga ke radio tu meh nasi okey nai jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman hingga ke radio ko ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngomega berita ke bisik di Kenatai ke ko ya okey nya kebuah YFM semampai di hati ko ya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak ko ya terus meri info ke mana hage bala peninga ko ya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi Sam ke isi jadi kami peninga tu ko ya okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ko ya Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ko ya si selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak Cecilia Kumit peninga lama-lama kita
1: namat sidak tu dah sigit temu tua peninga ke suah nyukung YFM gak ne Sam tu hari Jonikel Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya jadi madah ke DJ sigi bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya, kedua tu ke yang madah program variety ke ke serta sesuai didengar semua orang ke yang ada. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang ada. Congratulations RTM ke ya.
0: Ya, okey. Terima kasih Jonikel Juan. Okey, Dominic Untor maka selamat pagi yang ke seluai tajak pan radio nak berpeda mua kita iku ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ku ya. Nah ngasuh rindang hati hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia soba ku ya si. Nyak sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tau tajak pan maya platform media pemerindang ke buka kita mendak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninggal kita okey berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninggal. Kanya ngai ninga tu menyakut lama nah.
0: Okey hari Florence Hai kaul antara tua.
1: Dua pagi mah.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
3: Ini kau masuk di tu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
2: Maya Melaya Din Merdeka nah 57 ha.
3: Jadi ya diamnya lagi pegawai koloni lah budak Malaysia itu kunti ya. Jadi semak auditorium kunti bisik kunti itu section robot ya kembali kot mau orang bukai ke robot DDT kenyal lah jamnya kaya ngadai siang hari radio malam aja maka dari bangsa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang bukai pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
2: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Nah.
4: Ya.
2: Okey, ketemu baru. Terima kasih. Ya.
4: Okey, saya. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau yeah. Mr Edmund Abid siko orang ke gawak siko orang ke udah gawak lama pa radio kita soba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari soba nyentuk ke dia tau ke sarito tadi genap 72 tahun penubuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
5: Ya, jadi hari Judat Ami tu selamat pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio lagi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena dai tau bisik ba media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebubu ngapa ke yang sahih hanya di RTM ke.
4: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
5: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi abak tahun 80-an, sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena bateri nyak ke ya. Tik baterinya habis di rebus dulu ko ya kena kena Sam lalu dijembur ya ngambil ke bisik cas baru kenyal lah Sam
4: ngambil ke lagi bisik tanya boleh kena lagi
5: boleh kena lagi nyaman ke amat
4: jembur dan, dulu menya ngambil ya lagi nama yang nyuka habis bateri sih kenyal mau orang ngawal
5: nyuka habis bateri direbus dulu ko ya lalu dijembur ya ngambil ke bisik cas baru ke kamatnya kita dek dia yang dah ke ukai bakal dia tu ke tekan najak ba telefon ke lalu leh mendiang ke radio iban ke program ba radio sigi dikerinduk ke magang ke semua ke jako berengkah ada ke keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ninggal bala DJ kekucah ba radio telebuh maya di kita kediri ke kekadang ketawa ninggal si nak mujab ngubunyau. Mujab bunyau orang ngangau.
4: Ayanlah hadirlah.
5: Hadirlah.
4: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ne. Juni Ben tu dah tadi si.
5: Abadau.
4: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi aku ya nang ninga radio hari suba, aku ya nang cukup rindu ninga ke radio hari suba, aku ya lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tu ke bisa dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang aram berpantun, program ngam semangat, leman berita ngau mayuah gi program ke bukai ku ya. Jadi segi nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apan dia tahu kan menyika anak Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja bat telefon penulia.
5: Ya telefon dia. Kena
4: RTM kliknya. Baik kita kini kini penulia. Baik mandi. Abai nyumai semua uliah magang.
5: Aman, nanti nuan saya mai mandi kempang nama telepon.
4: Baik, baik ko mandi. Kena kita ninggal lagu sih.
5: Iya. Arif kena lagu banyak Sam.
4: Nah, lapan nenang sih bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nggak ke lagu. Sih aman, baik mandi sih intinya ko. Okay. Tau okay.
5: Tu hari Christopher Mpari tu okay, bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkiang kita ke laban jadi ke curung berita pemerindang dagang ke ya pengawal pelajar ngau mayuh lagi mah info ke mana patut ditemu kita ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok ke ya. Lalu atuk hari peningat kita ke hari ni tadi. Johnny Band udah tadi Sam berau?
4: Udah.
5: Johnny Band Johnny Banyang.
4: Berau?
5: Berau. Madah ke selamat lebus gawai Dayak kongga guys duai. Terima kasih ya. Jadi aku ya kebuah hanggai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Johnny Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
4: Roy Kuang pan berdau tadi si.
5: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban laban radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya kelebih lagi maka aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya trik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
4: Ya.
5: Ya hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu saya peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
4: Peningat Cina nya ne.
5: Berapa ke Cina ke bisi tanya kini jadi ngau bahasa Iban ke kuah ke rumah.
4: Ya, okey.
5: Ya mada ke nanti ngau ya 24 jam radio ya ndak. Ndak ngetu-ngetu ko ya.
4: Ndak padam ya.
5: Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
4: Okey, tu Kennedy manco ke pagi tu. Radio ko ya nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita penua, berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ko ya. Hari radio me ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tau tau program subak tu si ni. Tunas Harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya. Nya kebuah ku ya radio tetap nyadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi baka YFM tau meh nasi.
5: Jadi terima kasih ya sekali lagi bagi kita ke nang ya seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sidak ya di tempat kita ga bandak nak maya tu ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai mega bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninggal ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya. Jonathan jaga Tok Sam. Sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya sampai ninga ke Radio Iban. Kenya wari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadi sedadu. Bisik me kami ninga ke radio bagi Iban ke ninga ke lagu peminta sedadu maya tengah hari-hari minggu ke ya. Bisik na Sam programnya ne.
4: Bisik lagu peminta sedadu.
5: Amal lamanya tengenya. datang, kami kena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
4: Ya tu orang-orang lama makan.
5: Orang lama tu.
4: Ke ninga ke kita Ari subah tu si nyentuh ke dia tu sida yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita.
5: Ya.
4: Okey. Marilyn Lin ke pagi tu selamat Ari Radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya. Nang semampai relevan ba ya ku ya. Nyadi pemerintah ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si. Congratulations kai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya. Okey, terima kasih maka kai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi nah si. Okey, bisi ngedit si.
5: Bisi tu mayu aku benar tu komen tu Sam.
4: Okey.
5: Berapa jam? Betul.
4: Okey. Perina dulu.
5: Tahu ke tu berperina dulu, perina peninggal. Atau sitik lagu ke engkanya bisi dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisi kalau ngau program beklalo subot ne.
4: Okey.

0: kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur, tepung kurma babas pembesi.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu anak Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah diinterview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak sepenglama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Okay, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru bergelengar kami Bawai FM. Dengar lagu Nyau Bertangkat Tangkat.
0: Ya, yeah, okay, nama laban setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Dan ingat kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV 1 nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta mereka boleh daripada kita live buat Facebook kami mereka. Nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus bergelengar kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus 2 hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamat di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cawaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research dan pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: hiburan berinformasi di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi 5
3: Ribang, pasti di

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kembali mendengarkan Geng Sambat Audio kita ni pasti di hati. Dan pembuka tirai pertemuan kita tadi, lagu daripada Faizal Tahir dan juga Dato' M. Nasir, Campak Bintang. Baik, selamat pagi kepada anda, wala di mana jua anda berada pada waktu ini, untuk pertemuan hari Isnin 8 Jun 2026 Masihi, bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda pertemankan N untuk pagi ini pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, perkongsian info-info semasa. Dan saya pun bersiaran langsung pada pagi ini di Facebook Limbang FM. Anda boleh kongsikan juga. Dan selain itu juga, and sudah pun penstriman langsung pada pagi ini di RTM Click. Okey, jadi teruskan anda kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan juga info ramalan cuaca untuk pagi ini yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk pagi ini diramalkan cuaca tiada hujan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, Isnin 8 Jun 2026, untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Limbang FM, dengarkan lagu daripada Baby Shima dan juga Floor 88, Roblox Hatiku.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan
2: daging
1: ketinggalan. Hanya di TV OK.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
10: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Baik, lagu daripada Amir Mazdi dengan lagunya Terbang ke Borneo. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Daging Sambat. Aduh, kita ni pasti di hati. Dan saya nak bacakan komen daripada Iba Vincent. Selamat pagi DJ di Limbang katanya. Okey, di Sibu Jaya Tok DJ. Hujan hari kami bak Sibu Jaya pagi Tok DJ. Okey, hujan di Sibu Jaya katanya. Okey, apa pun terima kasih kepada Iba Vincent mantapkan komen di Facebook Kalimbang FM pada pagi ini. Apa pun kepada anda, boleh hantarkan juga ucapan di ruangan komen Facebook Kalimbang FM. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah untuk hospital Lawas pada bulan Jun 2026 ini, yang mana lokasinya pada 13 Jun ini bertempat di Pasar Tamu Lawas, 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Anjuran Persatuan Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Dan seterusnya pada hari Sabtu juga 20 Jun bertempat di Pasar Tamu Lawas. Anjuran Lawas Life Care Society, 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 27 Jun bertempat di Lepapa Lawas. Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Baik, itu untuk jadual dan juga lokasi derma darah di Lawas pada bulan Jun 2026 untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Nadira dengan lagunya Udara.

Baik, lagu daripada Nazu dengan lagunya Pura Pura. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini. Bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari dan tepat jam 10 pagi. Kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi. Dan sekembalinya nanti banyak lagi hiburan dan keperkongsian info-info semasa untuk anda. InsyaAllah di jam yang kedua pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama urusi rancangan Info Medik. Dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Baik, dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Gigi dengan lagunya Terbang.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Radio RTM.

Baik, kembali mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Bertemankan and sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, mungkin juga ada yang tengah memandu dalam kenderaan ke mana hala tuju anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang tengah berserapan menjawab selera pada ketika ini, tak kira apa jua yang anda lakukan, dan juga yang tengah bertugas pada ketika ini, selamat bertugas. Okey, dan saya nak kongsikan juga yang mana penubuhan agensi pembangunan wilayah utara NRDA, bukti komitmen Kerajaan Sarawak dalam mempercepat pembangunan wilayah utara negeri ini, khususnya di Limbang dan Lawas. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata pelbagai projek pembangunan sedang dan akan dilaksanakan merangkumi infrastruktur, ekonomi, pelancongan serta sosial bagi memastikan rakyat menikmati pembangunan lebih seimbang. Pembangunan infrastruktur kekal sebagai asas utama pertumbuhan ekonomi, termasuk jalan raya, jambatan dan sistem pengangkutan yang lebih baik. Dan beliau berucap pada malam kebudayaan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 di Batu Danau Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Dan mengulas lanjut mengenai komitmen pembangunan di wilayah berkenaan, Kerajaan Sarawak turut meluluskan dana permulaan sebanyak RM6 juta bagi projek komersial kerbau Bisaya. Ia dijangka membuka peluang baru kepada pembangunan ekonomi masyarakat Bisaya. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata dana itu disalurkan kepada amanah kewajikan Bisaya Sarawak, dan projek berkenaan kini sedang menunggu kelulusan permohonan tapak sebelum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ia berpotensi jadi pemangkin kepada industri penternakan kerbau secara moden, selain merancangkan sektor hiliran dan agro pelancongan tempatan. Okey, baik itu yang saya putih berisi berita pagi untuk perkongsian kita bersama. Baik, 10.16 minit pagi, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayong Tari.

Baik, Projector Band dengan lagunya Sinar Pelangi. 10.24 minit pagi, 10.30 pagi nanti kita akan bersama si Info Medik dan tajuk yang kita bawakan, Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Apapun, terus kekal mendengarkan Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan dulu lagu daripada Ella dengan lagunya Kesal.

0: 会社内インフォメディダリコジョバテセラタイムハジャインバンウィンバン FM アディオティタニファースティリハティ。
1: Baik, 10:30 pagi seperti yang En janjikan tadi, kita akan bersama menerusi rancangan Info Medik. Dan bersama saya pada pagi ini di Konti, saya perkenalkan iaitu Cik Elvina Tasya Santih, anak Jumat, pegawai teknologi makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawa. Selamat pagi, Cik Elvina.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar pagi ni? Sihat ya?
2: Sihat.
1: Katanya dari Lawa tadi ya?
2: Ya, dari Lawa.
1: Okey, dan pada pagi ni pastinya kita akan berkongsi info berkenaan dengan kesihatan. Dan tajuk yang kita bawakan pada hari ini ataupun kita nak bincangkan pada pagi ini, boleh Cik Elvina jelaskan?
2: Hari ini kita akan bincangkan tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia.
1: Okey, baik, berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadi apa itu Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni dan bila ia akan disambut ni, Cik Elvina?
2: Hari Keselamatan Makanan Sedunia disambut pada 7 Jun setiap tahun. Matlamat kempen ini adalah untuk menarik perhatian dan memberi inspirasi kepada orang ramai tentang pencegahan, pengasanan dan pengurusan penyakit bawaan makanan,
1: yeah,
2: dan meningkatkan tahap kesihatan manusia daripada perspektif sosial. Penyakit bawaan makanan menyumbang kepada ketidakhadiran ke sekolah, ke tempat kerja dan akan mengurangkan produktiviti. Jika kita bersatu secara kolektif untuk menerapkan amalan keselamatan makanan yang baik dalam kehidupan seharian kita, kita boleh mencegah penyakit bawaan makanan dan menggalakkan produktiviti. Setiap orang mempunyai peranan untuk dimainkan, sama ada anda memproses, mengangkut, menyimpan, menjual, membeli, menyediakan atau menghidangkan makanan. Keselamatan makanan berada di tangan anda.
1: Yeah.
2: United Nations telah menubuhkan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun 2018 untuk meningkatkan kesedaran kita tentang makanan, keselamatan makanan. Tahun demi tahun kita melihat semakin banyak inisiatif bagi Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang membantu meningkatkan kesedaran orang ramai tentang keselamatan makanan yang merupakan satu pencapaian yang hebat.
1: Okey, baik, itu berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang telah diterangkan oleh Cik Elvina tadi. Okey, dan menariknya kempen tersebut, apakah tema sebenarnya? Tema sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun ini?
2: Untuk tahun ini, tema adalah From Burden to Solution, Safe Food Everywhere, iaitu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema ini menekankan bahawa penggunaan data dan bukti yang kukuh dapat membantu dalam mengenal pasti punca masalah dan pelaksanaan langkah penyelesaian yang berkesan bagi memastikan makanan selamat untuk semua. Makanan yang selamat adalah salah satu daripada penjamin yang paling kritikal untuk kesihatan kita.
1: Ya, yeah, okey, itu untuk tema pada tahun ini ya, Cik Elvina.
2: Ya,
1: yeah,
2: betul.
1: Dan selain itu juga, apakah slogan yang digunakan oleh World Health Organization, WHO, semasa sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ini?
2: Slogan yang sering kali kita gunakan iaitu Food Safety is Everyone's Business, yang bermaksud setiap orang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengekalkan keselamatan makanan.
1: Yeah.
2: Slogan ini juga memberi peringatan bahawa kita semua memainkan peranan dalam menjaga makanan yang selamat. Kita perlu mengutamakan keselamatan makanan di seluruh rantaian bekalan dari ladang hinggalah ke meja.
1: Yeah.
2: Kita semua tidak kisahlah petani, pembekal, pengusaha makanan ataupun pengguna boleh mengambil tindakan.
1: Ya, yeah, okey. Baik, untuk kehidupan manusia memang tidak dapat terpisah dengan keselamatan makanan ni, Cik Elvina. Jadi boleh anda berkongsi ilmu dengan pendengar radio pada ketika ini tentang keselamatan makanan.
2: Okey, untuk keselamatan makanan bermaksud makanan itu bersih daripada kuman berbahaya seperti racun, toksin dan juga bersih daripada najis dan bahan buangan yang lain.
1: Yeah.
2: Kita semua adalah pengguna dan kita mahu makanan selamat. Kenapa? Sebab penyakit bawaan makanan berkisar dari ringan sehingga sangat serius dan bahkan boleh menyebabkan kematian. Jutaan manusia yang jatuh sakit setiap tahun disebabkan mengambil makanan yang tidak selamat. Menurut World Health Organization, WHO, penyakit diarrhea membunuh hampir 1.5 juta kanak-kanak setiap tahun. Mm-hmm. Dan kebanyakannya adalah disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar.
1: Yeah.
2: Banyak juga insiden yang berkaitan dengan keselamatan makanan membuka mata masyarakat, menuntut agar pihak kerajaan lebih serius dalam memastikan penjualan makanan di pasaran tempatan termasuk yang diimport adalah selamat. Jadi pelbagai langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam menjaga kualiti dan keselamatan makanan sama ada di peringkat pengusaha industri maupun di premis makanan. Jadi ini agar memastikan agar penghasilan makanan adalah selamat tanpa memudaratkan dan juga memberi pilihan premis makanan yang bersih dan selamat kepada pengguna. Namun begitu, bagaimana pula tahap kawalan keselamatan makanan sekiranya berada di rumah?
1: Mm-hmm.
2: Aspek keselamatan makanan tidak hanya tertakluk kepada usaha kerajaan.
1: Ya, yeah, betul. Yeah.
2: Jadi, semua pengguna perlu memberi komitmen dalam sama-sama menjaga keselamatan makanan. Kerana pencemaran boleh berlaku dalam setiap peringkat dan proses yang membabitkan makanan. Sebab itu, kesedaran pengguna harus ditingkatkan melalui program pendidikan amalan kebersihan diri dan juga sanitasi makanan yang baik.
1: Okey, baik. Di peringkat global, 1 dalam 10 orang dipengaruhi oleh bawaan makanan penyakit setiap tahun. Di manakah situasi keselamatan makanan perlu dititik beratkan ni, Cik Lubina?
2: Okay, from farm to table, a global approach to food safety, linking the food chain. Keadaan ini bermaksud keselamatan makanan harus diutamakan sejak di kawasan penanaman ataupun pemprosesan hingga makanan tersebut dihidang di atas meja.
1: Yeah.
2: Kuncinya adalah memperkuatkan setiap kaitan dalam proses makanan yang rumit sehingga sampai ke peringkat pengguna. Dari cara penanaman atau pemeliharaannya hingga cara sumber dikumpulkan, diproses, dibungkus, dijual dan dimakan.
1: Okey, baik. Selepas ini kita sambung kembali lagi Cik Lubina dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Baik, kita berhibur dulu dengarkan lagu yang berkaitan dengan makanan juga ni. Ataupun juga lagu daripada Jabil Hamid, iaitu Makan. Jadi teruskan kekal dengarkan Info Medik.

0: tradicional infomedi dari pejabat kesehatan bahagian Limbang. Limbang FM, Radio Titani, pasti di hati.
1: Baik, masih lagi mendengarkan info medik pada ketika ini dan saya masih bersama dengan Cik Elvina Tasya Santih Nak Jumat, Pegawai Teknologi Makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas, bercakap berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Baik, kita teruskan lagi ini Cik Elvina. Boleh Cik Elvina jelaskan dengan lebih terperinci bagaimana orang ramai dapat mengamalkan keselamatan makanan?
2: Terima kasih. Okay, pada tahun 2001, World Health Organization, WHO, telah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan untuk menjamin makanan yang dimasak adalah bersih dan selamat. Iaitu, pertama, jaga kebersihan. Salah satu cara untuk mengekalkan kebersihan diri adalah dengan mengamalkan 7 langkah mencuci tangan. Kedua, cuci peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan bersih dan lindungi kawasan dapur dan makanan daripada dicemari oleh serangga, tikus dan lain-lain. Kunci kedua, asingkan makanan yang mentah dan masak. Cara penyimpanan bahan mentah dalam peti sejuk yang betul dapat mengelakkan pencemaran silang berlaku. Asingkan makanan mentah seperti ayam, daging dan makanan laut daripada makanan yang telah dimasak. Guna perkakas dapur yang berasingan seperti pisau dan papan pemotong untuk menyediakan makanan yang mentah. Dan simpan makanan dalam bekas bertutup untuk mengelakkan makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang telah dimasak. Kunci ketiga, masak dengan cara yang betul. Masak makanan dengan sempurna, terutamanya daging, hasil ayam, telur dan makanan laut. Masak makanan berkuah dan sup sehingga mendidih. Dan jika anda memanaskan makanan semula, pastikan pemanas dengan pada suhu 75 darjah Celsius lebih daripada 2 minit. Dan kunci keempat, simpan makanan pada suhu yang selamat. Simpan makanan yang telah dimasak dan cepat rosak di dalam peti sejuk. Kekalkan suhu makanan yang telah dimasak lebih daripada 60 darjah Celsius sebelum dihidangkan. Jangan biarkan makanan lebih daripada 2 jam pada suhu bilik dan jangan simpan makanan yang telah dimasak dalam peti sejuk melebihi 3 hari. Dan jangan nyah beku makanan sejuk beku pada suhu bilik. Kelima, ataupun yang akhir sekali, gunakan air serta bahan mentah yang selamat. Guna air yang bersih atau yang telah dirawat dan pilihlah bahan makanan mentah yang segar dan selamat dimakan. Sebelum masak sayur-sayuran, basuhlah terlebih dahulu, terutamanya jika sayur itu akan dimakan mentah seperti ulam-ulaman. Dan elakkan makanan yang telah tamat tarikh luputnya.
1: Okey, baik, itu 5 kunci utama untuk keselamatan makanan, untuk menjamin makanan yang dimasak adalah bersih dan selamat. Okey, dan selain itu juga, apakah mesej tambahan yang ingin disampaikan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 ni, Cik Elvina?
2: Terdapat beberapa mesej yang ingin saya kongsikan. Pertama, if it is not safe, it is not food. Ini bermaksud jika sesuatu bahan makanan adalah tidak selamat, maka bahan itu bukanlah makanan. Makanan adalah selamat jika makanan memenuhi keperluan diet seharian manusia dan menjamin kehidupan seharian yang sihat dan aktif. Mesej kedua, food safety has a direct impact on health. Makanan yang selamat sangat penting untuk kesihatan dan kesejahteraan manusia. Apabila makanan tidak selamat, manusia tidak dapat memperoleh manfaat dari hasilnya dan badan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Angka kematian manusia akibat terjangkiti penyakit bawaan makanan yang direkod sebanyak 420,000 kes adalah hanya the tip of iceberg. Message ketiga, investing in food safety today will reap future rewards. Maksudnya, pengeluaran makanan yang selamat akan meningkatkan peluang ekonomi dengan membolehkan akses dan produktiviti pasaran. Amalan yang baik dalam sepanjang rantaian bekalan makanan meningkatkan

0: kelestarian, meminimumkan kerosakan persekitaran dan mengelakkan pembaziran produk pertanian. Dan mesej terakhir adalah food safety is based on science. Pengguna biasanya tidak dapat melihat dari pandangan ataupun hanya bau semata-mata, yeah, sama ada makanan mereka selamat. Tetapi saintis telah membangunkan ujian dan alat untuk mengesan makanan yang tidak selamat. Dengan adanya nasihat daripada ahli sains makanan, ahli mikrobiologi, doktor perubatan dan ahli sains tentang pemprosesan makanan yang selamat, makanan yang selamat dapat dihasilkan. Jadi apabila amalan yang baik digunakan di seluruh rantai makanan, makanan akan menjadi lebih selamat.
1: Okey, baik. Keselamatan makanan adalah sesuatu bidang yang luas dan harus diutamakan. Baik, sebelum mengakhiri sesi perbincangan kita pada pagi ini, Cik Elvina, boleh kongsikan apa medium yang boleh pendengar salurkan jika mereka mempunyai keraguan pada masa akan datang dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini? Silakan.
0: Pendengar boleh menghubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang di talian 085-211-046. Selain itu, pendengar juga boleh melayari laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapat maklumat lanjut berkaitan dengan keselamatan makanan atau melayari laman sesawang moh.spab.gov.my jika terdapat sebarang aduan tentang kebersihan dan keselamatan makanan.
1: Okey, baik. Apapun, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Cik Elvina Tasya Santih Anak Jumat, Pegawai Teknologi Makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Lawas, yang berkongsi dan juga memberi penerangan berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada pagi ini bersama pertemuan kita Info Medik. Baik, terima kasih Cik Elvina.
0: Terima kasih. Jumpa lagi.
1: Ya, jumpa lagi. Baik, terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Info Medik pada pagi ini. Teruskan kekal mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.

Assalamualaikum, kembali mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga. Hari ini Isnin 8 Jun 2026 Masihi bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bertemankan N untuk pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda. Awalnya di mana juga anda berada pada waktu ini, semoga semuanya sehat di samping tugasan maupun aktiviti yang anda rancangkan. Dan untuk jam yang ketiga, seperti biasa, hiburan teruskan lagi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan juga perkongsian pada pagi ini, saya akan kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon satu. Baik, dan yang mana situasi gempa bumi di Mindanao dan amaran awal tsunami di Sabah, masyarakat dinasihatkan tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kenyataan media dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Keselamatan Alam untuk hari ini Isnin 8 Jun, yang mana gempa bumi kuat bermagnitud 7.9 dengan kedalaman 50 kilometer telah dikesan berlaku di Mindanao, Filipina pada jam 7.37 pagi 8 Jun 2026, yang mana gempa bumi tersebut berpusat pada latitud 5.7 utara dan longitud 125.1 timur. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar Tawau dan Semporna Sabah. Berdasarkan analisis Met Malaysia, tsunami setinggi 0.4 meter dijangka melanda kawasan pantai di Tawau, Semporna, Kunak dan Lat Datu antara jam 10.30 pagi hingga 12 tengah hari 8 Jun 2026. Dan siren nasihat tsunami telah dibunyikan di empat lokasi iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat. Mengambil kira situasi semasa yang mana memberikan penekanan serius kepada seluruh masyarakat, khususnya penduduk di kawasan pantai sekitar Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu agar kekal tenang dan jangan panik. Yang mana pihak kerajaan melalui Met Malaysia dan agensi keselamatan sedang memantau situasi ini secara rapi dan dari semasa ke semasa, dan menggesa semua penduduk di kawasan terlibat untuk memberikan kerjasama penuh dan mematuhi serta-merta segala arahan evakuasi ataupun keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan demi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Pada masa yang sama, sila elakkan daripada mendekati kawasan pantai dalam tempoh masa yang dinyatakan demi keselamatan diri dan keluarga. Okey, Met Malaysia akan terus memantau dengan teliti sebarang perkembangan berhubung aktiviti gempa susulan serta risiko tsunami dan akan menyalurkan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Jadi orang awam diingatkan agar tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu yang boleh mencetuskan kegusaran awam. Sila dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui saluran rasmi iaitu di laman web www.met.gov.my ataupun aplikasi mobile My Cuaca ataupun juga media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun anda boleh menghubungi talian hotline di talian 1300221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Baik, itu yang dikeluarkan oleh kenyataan media Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Keselamatan Alam yang dikeluarkan pada hari ini. Situasi gempa bumi di Mindanao dan amaran awal tsunami di Sabah, masyarakat disiasatkan tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan
4: kacang.
3: Ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
6: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

11.43 pada pagi. Saya nak kongsikan info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Isnin 22 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 8 Jun 2026 Masihi. Baik, saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langumban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu Zohor 12.19 tengah hari, waktu Asar 3.44 petang, maksudnya Solat Fardu Maghrib 6.30 petang, waktu Isyak 7.45 malam, maksudnya Solat Fardu Subuh 4.50 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.05 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan, waktu Zohor 12.21 tengah hari, waktu Asar 3.47 petang, waktu Maghrib 6.32 petang, maksudnya Solat Fardu Isyak 7.47 malam, waktu Subuh 4.53 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.08 pagi. Tadi info salat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Isnin 22 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 8 Jun 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adik kita ni pasti di hati. Sudah pun pukul 11.52 minit pagi. Dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk hari ini. Isnin 8 Jun 2026 Masihi bersama 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai DJ JI ataupun Jacob Isak berisi pertemuan kita pada hari ini. Permataan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan Umbrella dengan lagunya Sayang Bersebab. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Jambatan Batang Lupar 1 membuktikan keupayaan anak Sarawak menghasilkan kejuruteraan bertaraf dunia. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris, menerusi perkongsian di Facebook berkata, ia bukan sebuah infrastruktur tetapi lambang kemajuan negeri. Dengan statusnya sebagai jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia, ia kini menjadi antara mercu tanda baharu Sarawak. Jambatan sepanjang 4.8 km tersebut turut menjadi tarikan pelancongan yang semakin popular. Dibina dengan kos RM848.7 juta, jambatan tersebut dibuka kepada orang ramai pada 21 Mei lepas, menghubungkan Sebuyau dengan Trisul Meludam. Datuk Kasidi berkata terdapat beberapa projek jambatan utama yang akan siap tidak lama lagi. Ini termasuk Jambatan Batang Lupar 2 di Seri Aman dan Jambatan Sejingkat di Kuching. Ahli Parlimen Sarikei Datuk Sri Huang Tiong Si menegaskan tiada rakyat yang dipinggirkan daripada menikmati kemudahan dan pembangunan yang disediakan kerajaan. Ini termasuk mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman. Komitmen tersebut diterjemahkan menerusi pemantauan berterusan terhadap setiap projek yang dilaksana bagi memastikan kelancarannya. Jelas Datuk Sri Huang, keutamaan kerajaan adalah memastikan projek yang diluluskan disiap dengan segera untuk manfaat rakyat. Kerjasama erat antara pemimpin dan rakyat juga amat dititikberatkan agar rancangan pembangunan dapat dilaksana berdasarkan keperluan sebenar komuniti setempat. Beliau berkata demikian semasa memantau pelaksanaan projek program transformasi luar bandar RTP di Maradong. Hampir 300 peserta menyertai program Sarawak Sunrise Aero Dance yang berlangsung di Sibu. Program dirasmikan Bonston Ho mewakili Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti. Datuk Michael Tiang dalam teks ucapannya berkata, penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti tersebut membantu membentuk komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Ia bukan sahaja memberi manfaat kesihatan, malah mampu mengeratkan hubungan sosial dalam kalangan penduduk. Beliau yakin kejayaan penganjuran edisi Sibu membuka ruang kepada pelaksanaan lebih banyak program kecerdasan pada masa hadapan. Program kali ini mengetengahkan aerodance sebagai aktiviti utama bagi menggalakkan amalan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. 20 saman dikeluarkan merusi operasi khas op mabuk oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, operasi pada Sabtu serta berakhir semalam dijalankan di Jalan Airport, Jalan Miri Airport. Sepanjang operasi, 75 individu dan 70 kenderaan telah diperiksa. Antara kesalahan yang dikesan termasuk tiada lesen memandu, pengubahsuaian eksos kenderaan, cukai jalan tamat tempoh serta lain-lain kesalahan teknikal. Dalam operasi yang dijalankan bagi menguatkuasa undang-undang lalu lintas serta membendung pemanduan di bawah pengaruh alkohol, tiga lelaki tempatan telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan berkenaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Sarawak Malaysia, Radio Tau,
2: FM 104.5 MHz.

0: kekayaan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Bergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan kemampuan.

Malaysia Radio Town lutamu bang niat ini do mapapu pad padingan ku bang aco sini aco satu ya aco lupun pun minggu ini ya tanggal walu aco bulan 6 2026 DJ Jacob temudut pad padingan tau orang kawak lemah bah frekuensi 5 FM aco 4.5 megas ID nak kini jam 12.35 minit pulih deco siaran tau pengandang imun rat jam 12 ina. Okey, anu bala tahu teman tina kira nak pupuk kulun bawang lundai Malaysia Brunei Indonesia luka ningar dan niar siaran tau ini lama ba lima cara. Okey, cara lupa pun lama ba radio tau mau papu lesa tercuna TV. Okey, tercuna live TikTok, live Facebook. Ini pernah RTM klik. Okey, lima cara ini tau bersiaran di Limbang FM. Ningar siaran bala tahu lun bawang ini lah kira ningar. Okey. Siapa-siapa mau luk pian tahu, okay, ningar-ningar bang live TikTok atau bang live Facebook ataupun RTM klik radio di Pernah TV lah kena ningar. Selaba ini kuan tahu luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook, Limbang FM. Kuan tahu luk naten follow program radio tahu ini kena ningar Limbang FM. Ruan tahu follow siaran tahu ini. Okay, tahu bersahabat, tahu berteman, tahu berkawan. Ini follow siaran Radio Limbang dan setejun support siaran atau repost kira ni kan. Okay, repost, share dan komen lebih balaman komen. Nah, maklumat te tapping like, love program tahu mengacu sini. Okay, pelan mula te tahu ningar Daniel. Radio tahu lu tak mau bang niat. Okay, papa dengan ku DJ Jacob. Mau bang niat, di we merepot na tahu kena meninggar cos ini bang Tinodo di buruk do sehat dan bersemangat ngedalang ke kamar ni di pernah lu keruan tahun lima ni kuat lu kerja ada dua kerja selama ini kuat lu dari rumah bang kerap ini unda rehat ataupun ngadap ekan muna di cos ini. Dok ningar siara radio Limbang. Okay, selama ini aku hantar lo pengen ada berpapan-papan dengan ku Ragawa kena ningar. Miak kena dawar ya. Miak kena dawar lo mabatalian radio tau. Kudang pakalai 085211 ke 246. Ke sekolah baru 085211246. Ini nombor talian radio tau. Kuantau lo pengen ngerok dawar lah kena ningar. Lemah talian telefon konti atau miak ngedial nombor talian ini yang 085211246. Mula lo miak nonton ni kongsi atau miak serat nan tebu pun lo keruan tau ngatur ratnan berita keluarga bala mereka li bala berita teng ratnan irau-irau luk mangun pesta-pesta luk mangun atau adun-adun mau activity-activity luk mangun dan luk bekan-bekan lah kira-kira dengar ke ina miak ruan tau se bang laman komen live TikTok ataupun laman komen live Facebook Limbang FM ataupun kau pernah miak kena dawar, okay? Lama batalian tahu 085211246 mokap kuan tahu kira nak. Kaya tahun ni ratnan tu program. Okay, tu program. Ia ina segmen nakini yang dah sejam dengan mu, yo. Di jam 1 berita nasional miak pendengaran tahu kena uningan. Di sepengena tabi kuanmu miak pendengaran tahu sepenga berita jam 1 salin berita miak pendengaran tahu bang jam 2 pulih deco dan segmen berita bang bala lun bawang. Okey, bang jam 2 pulih deco miak pendengaran tahu apa kena uningan. Loka kipa di segmen nani ngeramai pulih deco sepenga berita jam 2. Okay, kudang ni kena uningan ratnan lawe atau program siaran radio tau lu tomo banyak macing jam teluh pulit aco na pena. Okay, nak gini jam 12.35 minit pulit aco apo tau aco sini coro 1 tanggal walu aco bulan 6 2026 Radio Malaysia 5 FM Radio tau lu tomo banyak.

0: Iwa Mega Hub. Radio Talk.
1: Hi, kayo lumosana, isang liabang.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai.
5: Bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Tau Lutam Bobang Niat. Jadi, bangun kuku yuk tahun ini. Jam 1.41 minit pilih di Jok Rau Nier. Dan, so apa, bang, jam 1, jam 2 sebetulnya, okay. Jam 2 pilih di Jok, salim berita amia pendengaran Tau Kerau Nier. Okay, tercuna tau Nier Ratnan Sir Tino Dojo. Loki Laptau Ratnai Upis Meteorologi Malaysia. Okay, sebetulnya Tunggi Limbang penganudan lagi Rau Nier. Okay, penganudan Tunggi Limbang. Undad mudan lagi ni di luar. Okay. Tangkas lacu sini yang lacu satu walu lacu bulan enam binayarat dan report tine dojo ini kerawan ingat papa kak report mudan papuli dejo tine dojo do selabainya napa dejam report mudan melalam okay bang tudak swinan ini tercun barat daya okay bui mebui rata barat daya kinawer 20 macing 20 kilometer sejam dan pada napto meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okay, terjun tahun ni Ratnan report tidur dojo kuan nebat co dua tanggal liwa co bulan enam pak pekak ini pernah pulih dojo nebat tidur dojo tau dok laki nak meninggal okay, nah mudan okay, terjun pak medecem report mudan melalam bang tudak-tudak swinan dan bui mebui rat barat daya kinawar puluk macing 20 km sejam panenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Selabainya co telu tanggal 10 aco bulan 6 apa-apakak pa pulih de co idi pana madejem okey co telu mula suinan kira oninger mudan ya bang bawang tau sebulang rat pekak macing madejem inan mula suinan kawasan zon luka makana udan co telu okey tanggal 10 aco bulan 6 dan bui membui rat barat kinawar 20 macing 30 km sejam. Jadi panenap meribut kereta 1.0 macing 1.5 meter. Ini khas kuan co telu. Sebab ini terjun copat. Okey, copat puluh ajah aco bulan 6. Pak-pakak, Pak Puli Reco, ini pernah mendecam mula suinan luk mudan. Okey, pernah report mudan bang tudak-tudak kawasan lagi nak mendengar. Bui mebui rata barat kinawar 20 macing 30 km sejam dan panenap meribut 1.0 macing 1.5 meter ini kuan copat dan setenjun co 5 kena uningan ok co 5 papakak mudan bang tudak-tudak swinan selama ini papudi dejo ini pernah mendejam renipot adok nah mudan ya pap pun dia co lima dan mendecam co lima. Kebui mebui rata barat kira berpuluh macing telu puluh kilometer sejam dan panenap meribut kereta 1.0 macing 1.5 meter. Okay, Salmaya Ratnan report yang dido co tani rukan minggu ini kena uningar mula kawasan mudan lah dan memang andi dico inan udan bang bawang tahun ini sebulan cukup bang tudak-tudak minggu luk na pelaba lau ai tidang tau kaya mula kawasan luk melau Ratnan rawat tindro co tau yang bawa bang minggu sini pia kira uningar sesuatu ni macam co lima mula bawang tahun ini luk makanar

Di Tom yang melemu berbaru sepengah berita jam 20 dah cuai ni. Apa nak sana berita yang pernah rantau? Tau masih lagi bersiaran part-part dengan program radio Tau Lutang Mombang Niat. Jadi, cos ini, we lung akam tanggal 8, 16, part-part dengan ku DJ Jacob, macing jam teluh pulih de con na pena. Okey, do kerja, kuantan lo kerja, duduk tu do, kuantan lo tu do, duduk lawe, kuantan lo balawe, kena waninger, support siaran tau, typing, tapping, tap, love, like, follow dan komen siaran radio tau kena dengar bang lama sosial tau mani-mani. Okey, do mau papu, kuan among tau taman tina kena nak pupu kulun bawang lun daya, ini pernah lun kelabit. Radio tau, lutap mau bang niat. Okey, nani tau, sata juna.

Dok Pulih Reco di Tabik Malaysia Madani. Pada denganku, Jacob Isaac, Ngecing Salim Berita, Ras Seksan Berita, Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita Pulih Reco ini. Gematan lawas lukma baru terawih miak mapenga bulan liwa lakini. Bepat prebet, pituan paling keempat pa dengan berita inan ngikit idi nubu ekonomi. Logi, ruat empat bersih long luyang miri trawe miak ngejing samal kuan lele 2000 burur lun tebawang. Idi berita setecuna. Pudut gematan lawas luk mabaru luk makai belanja kinula meratu 45 juta ringgit pengah na pengah 57.2%. Gematan ini terawih miak mempengah bang bulan liwa lakini. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Mala. Cuma inan tudak-tudak kerja mo luk perlu ruan ngedalan ngerapu nambah elemen ayung nana struktur gematan. Kepala ina, projek ina panak mangunku sebepat ratnan jajaran inan ngikit gatum dalan linawa pesisir utara. Mayak balana, pudut gematan ina miak ngesanang baru pelan pembangunan bang kawasan luk merapu inan nyukung tua ngeranat bandar lawas bang Kerabluk Patun. Datuk Ahmad Awang Tengah namala kurang ina nan media kerabna ngikak projek ina dai lawas. Projek luk ninalan paliang lembaga pembangunan koridor wilayah Rikoda ina miak gacing samal kuan lun luk tebawang luk munang mepad kudang kampung Ladang Baru Kerangan lakutan idi pengali. Selama ini bang adat luk mepad Dato' Amar Awang Tengah nemutu pele perita idi bepad prebet ngekempat pad inan ngikit idi menge pembangunan ekonomi dengan mesagat. Kekempat pad ina penting inan ngeruid melun ula lunluk nuat modal rat bang bawang idi luar negara idi bang Kerabluk Mepad nepet peluang kerja kuan rakyat bang bawang. Kebalana suat modal luk ruan bepat prebet ngedalan segala komitmen idi kepercayaan paatun dasar pembangunan luk ruan peritanina. Ia namala kunangina bang aca adat dai lawas. Ia panak namala pelaksanaan tudak-tudak projek infrastruktur strategik Abang Lawa Sidi wilayah utara Sarawak panak mangunko pemangkin inan ngikit keyakinan lun luk nuat model inan ngedalan pembangunan persekala raya bang kawasan ina. Logi ruat empat bersih long luyang terawih miak mepenga bang pun lak 2027. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusang Datuk Dennis Ngau namala projek ina terawih miak ngecing samal kuan lele 2000 burur lun tebawang dari kampung long luyang dari long batan. Projek lepal yang atur Agensi Pembangunan Tanah Tinggi SDA ina penganangimun ratlak inalam. Karamnata ini, lun tebawang bang dua-dua kampung ini cuma pucang dengan sistem bekalan empat graviti idi empat bang batang empat ku pakai kuan keperluan ani dejo. Agan kunang ini sistem bekalan empat kawasan ini magaik merapus

Sabang loktotuna karam marikan iding ngacing susa kuan lun tabawang. Ngalap epa lok bersi. Yan ang malako dagina nan media sa pangaya na nangikak project ina bang Miri. Dalan utama ame pantay Paradise Trombol miyak ruan nganak tari bang laklok mabaru. Menteri Pembangunan Lundecur tetak rumah di masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri namala. Kinula 350 ribu ringgit aki pengaimo kuan projek transformasi luar bandar. Kuan ulakna selabak meratu ribu ringgit inaki inan neped jaban awam idi suinan ju kuan bepat ngerang Trombol Paradise. Tina fasiliti luk lengkap penting bekan mo inan ngejamin keselesaan ya mo ia mangun kutepi inan ngikit tubuh ekonomi komuniti bang bawang lemaba aktiviti bepat ngerang domestik. Ya nama laku dang ina kerab na pebala kuan pengenalan program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita dari Paradise Beach Trombol Kuching. Kerabadat Lumpad Datuk Sri Nancy memberi nasihat kuan lun luk gergan hiking luk tutuna bupun decur pele na ngedalan aktiviti ina sebulang. Ulakna inan ngado risiko meraruh atau angun-angun lukna petulu bang pulung. Kebalana aktiviti lukruan ngadalan pad-pad dengan lun rurum penting ngecuku ide miak nangan kudang inan anun-anun kecemasan. Yang namalah kudang ina kerapi nutuh nangiman angun luk ngerapu sebur decur luk inek hiking. Jaslinda Saludin, Lokrenipot neraruh kinyo 2 minggu bang pulung kerap nata nakripa da selamat dai Perak. Sarawak unad niar idi si badak patun rusak perkakas ngasanang ngecuku ruyo tanah luk nangun bang kawasan Mambong Co 2 na pelaba. Tara Menteri Tatan Nguit arang gawa idi udara Datuk Dr. Cherip Susil namala. Si badak ina perlu ulakna ina ngeletep among dalan alun-alun lukna rusak ruan ngarepe dengan masagat. Ia pana namre nasihat nalun tebawang pelena pelaba rapang. Ngacuko angun luk nangun nan skala luk mabena. Datuk Dr. Jerip namala kudang ina nan media sepenga adat ngikak pameran kejaya idi latihan Sarawak Skat Fair dai Kuching. Bang Kerabini, Bupurina unad ngenait report penuh ratku upis meteorologi Malaysia ratnan angun luk nangun. Bang Aco 2 na pelaba, ruyo tanah dengan magnitude 2.5 ki dalam 10 kilometer pengan nangun dari Mambong pukul 10.33 minit malam. Atun Ratnan Ina kerap da pebala bang adat ina Datuk Dr. Jerip Namutu belia bang Sarawak pele mila nguasai bepat sains teknologi kejuruteraan matematik STEAM ngerapu pendidikan idi pana latihan teknikal idi vocational TVET. Datuk Dr. Jerip Namala penguasaan ina penting ulakna inan ngeruat model insan luk berdaya saing idi selawe dengan keperluan pasaran kerja sekerap. Pameran 2 coina na ngeruid acing lele 30 ribu burul luk ngikak rat aput Sarawak. Sakwa berukai ngecing tajuk berita utama pulih deco sini. Gematan lawas luk mabaru trawe miak mapenga bulan liwa lakini. Bapat prebet pituan peleng keempat-pat dengan berita inan ngikit idi nubu ekonomi.
Loji ruat abba bersih. Long loyang miri trawem yak ngecing samal kuan lele 2000 burur lun tebawang. Dengan ini, macing Yani Salim Berita, Luxinuson, Monica Gary, Ras Seksan Berita, Ewal Semasa RTM Kucing. Berita ini, Sinalin Mary Choco, Dok Polidecho, Idi Tabi, Malaysia Madani.

0: Ramona, La Mama, Redetau.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyo.
3: 456, merapat na muyo, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 04.5, Megahertz, Radio Tau.

Okey, Radio Taulu Tomo Bang Niat. Ya, kena mendengar nalem ya, mabut darat nan aktiviti ya. Ya, ina pesta apa bulang, lok pangan na selafain, nabut di nalem. Pangan ngimu, rata co lima, lok na pelabar, rata copat lah kena mendengar, okey. So apa bang pesta berbulang mula pengisian acara program mejang di medejam dengan pengisian program-program luk ngeruit dan niat lun mula luk mecing rat munang di panah luk mado lah kena ninger luk tutu keunikan pesta berbulang di pelubak kerubau ini ya inah ratnan pelubak kerubau semulang. Kayak ngecukup bang perayaan-perayaan, bang bawang tau kena ninger negeri di panah negara tau ini bulang bong sebulang mo tungai limbang ini mo lah kena ninger luk ngatur ratnan aktiviti perayaan pelubak kerubau ini. Dan ia bangun kuaca atu di panah keunikan acara lah kena ninger anilak tungai nimbang yang narat nana pesta berbulang di depan pelubak kerbau. Okey, dalam program di pada aktiviti lok ini dalam ia ina pelubak RC, ia ina pelubak bot remote control 4x4 di pada auto show ini aktiviti dalam. Lakin awak dengar selama ini bang dua malam lok dapat turun-turun dua malam ia ina malam kebudayaan ini di pada malam petutun do ratu-ratu berbulang lok ngalap bepat bang aktiviti di pada acara-acara ini dan artis-artis tempatan ini di pada jemputan. Okey, di pernah rot-rot, luk bahkan lah kena dengar. Memang dok ramai dok siok, ratnan nier acara-acara di pernah pelubak kerubau ini. Dan mula lun luk macing rat munang di pernah luk mado, khususnya rat negara jiran tau Brunei, luk pernah nombor support dan peluang support. Nana aktiviti di pernah program dan inan sebuah tarap dari Brunei ini ngalap acara bang Perwit Kalat, okay, negara jiran tau Perwit Kalat ini pernah auto show ya, auto show pernah inan wakil rat dari negara jiran tau Brunei Darussalam, okay, ini ratnan info irau ataupun pesta bang bawang tau sebulang yang limbang. Okay, coming soon. Gudang bala dulu di bulan baru ya ina irau atau irau colun bawang. Irau colun bawang ataupun pesta taulun bawang lok nam yang meyo macam baru. Kira ninger ya napun bulan Julai ataupun bulan tuduk ya tanggal 2 aco bulan. Okay, 2 telu 4 aco bulan tuduk. Ya ina di tau irau dia pakai rau ninger mubu melawas atau apa. Okay, aku dah pekalai di stadium mitak ataupun stadium tertutup lawas. Ia ina ratnan irau aco lun bawang lawas. Okay, 2026 lokta miak ruan ngatur tanggal 2 mecing 4 atau ya 2 telu 4 aco bulan Julai. Okay, ini dengan ini merapat taman tina kerana pupukun lun bawah lun daya luk munang ini pernah luk mado miak macing ini ngatur retnan lawe jadual tau kena uninger peleto miak macing pad-pad damai de lawas ngalap bepat bang among-among aktiviti among-among aktiviti acara luk ruan de ngatur ahli jawatan kuasa ngatur mungkin ba acara road

Ini pernah road luka bakan ataupun acara road sukarayat, oke, okay? Road rakyat, sukanika, ataupun ngalap bepat bang pertandingan ruan ulung, padali burung, kebudayaan. Ini pernah lo bakan lagi nak meninggal siapa, mau lo bang niatmu, lo kenan mau gergan, pihak ngalap bepat. Aku ngeramai irawat calon bawang deh. Macam pad-pad lah. Mungkin nenan tim-tim, pasukan-pasukan, lok mewakili negeri, negara ataupun negara jiran tau, popo tau lun daya, lun bawang, ya pemu inan tau, lok pian macam ngalap bepad-pad terlibat bang irawat calon bawang ini. Atau apa nak miak nata dua tim tau, tim-tim tau lah kena unir. Mungkin tim Rod Bull kah? The Chordelai, tim Perwi Kalat, The Chordelai, tim Rod Volleyball, The Chordelai, tim Manunta, Merob Badminton, The Chordelai, tim, ini pernah suka-suka lo bakan lah, kena mau dengar, lo keruan dah teluh ngatur na apa, nak kerabira wacan bawang, dah setecuna, ke anak dua anak-anak adik di Chor, anak-anak adik di lai tau, lun bawang, ini pernah lun daya, pernah pian atas dah wakil, mewakili, bawang tau, tau nanti dah anak-anak kadik tau luk tagap lah kira-kira dengar, okay? Luk tagap, luk mentaga, luk tidi kurang bala dulu ni, luk pian ngalap bepat, bang petutundo, ruran ulung, pandali burung. Termina alat nakini lah, termina alat nakini, nakap barang, nakap accessories, mudut itu, mudut ini, nakap luk pakai tau lah kira-kira dengar, okay? Aku pakai tau keraba tading ranulung ini pernah apa ada liuk burung dan apa nang cukup masih nan peluang sebulan tu berukiran meninggal, okay? Lepian training lah, okay? Training upun jogging ngejim ambil gym training anu tak hiking dan sebagainya ngalap stamina ngalap stamina ngalap tua ngalap anu tak fit fit burur ka. Pia pelay miak ngana bepat bang aktiviti irawat calon bawang dan apa na. Okay, ini yang kena meninggal perkongsian tau bang acos ini. Dan kurang puduk 4 minit berus. Kerem na tetau. Ngita kapuk tau nama basira radio tau. Tun wipian malap. Kuan namung tau populun bawang lundaya lun tau. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Lu bergabung ningar dan niar. Live TikTok, live Facebook, TV, radio. Di pernah RTMK. Klik. Terima kasih ngecukun memilih program radio tau ini mengunggu siaran radio lo peringatan tau dan kuan tau lun telu lo ka tapping PC pasca leweren follow dan komen lemah balaman komen setia ini pad-paringanku ningar danier siaran radio limbang mengacus ni radio tau. Acos ini so satu tanggal walu acos bulan 6 2026. Malah ribuan terima kasih kuan namung tahu lah kena mendingan. Dah setecuna duduk kerja kuan tahu lah kumak kerja. Duduk tuduk kuan tahu lah tuduk duduk lawe kuan tahu lah bang lawe. Okey, ningar petacu setiaran tahu ini kena mendingan. Namio baru tahu miak mabut jam telu puli da coy ni. Napan radio Malaysia Limbang FM radio tahu lu tahu bang niat. Dan sekerem nata tahu ngakih pada pun tahu kena mendingan. Tudak tudak nani miak pendengaran tahu macing siaran tahu mabut.

Okay, kita dengar suapa siaran radio tau macam iya ni ya. Berita miak pendengaran tau bang jam telu beli di zona panas sepanjang berita perkhidmatan bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Dan siaran radio tau macam iya ni. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei dan terima kasih Indonesia khususnya kuan pupu tau lun bawang lun daya lun tau di panah lun kelabit lun dengar siaran radio Limbang bang aco sini. Okay, mau papu baru kena dengar aco napa dok kerja dok tudo kuan tau lupa tudo dan dodo lawe kuan among tau. Mau papu baru Tuhan ngeperluan. Bye-bye, Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan dan pengeluaran MyCard serta Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih berada dalam jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada memandangkan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Tambahnya, stok sedia ada perlu diuruskan dengan baik dan digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Tiada kes penjualan melebihi harga maksimum dikesan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 di Sabah, Sarawak serta Labuan. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam memaklumkan sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dilaksanakan melibatkan peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan kestabilan harga serta bekalan barangan di pasaran. Sepanjang tempoh tersebut juga, 31 kes diambil tindakan membabitkan kegagalan peniaga mempamerkan tanda harga merah jambu. Stem khas sempena Hari Visit Malaysia 2026 mula dilancar. Ia sebagai usaha menyokong kempen tersebut di peringkat domestik dan antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Chew Chun Man berkata, inisiatif ini bukan sahaja meraihkan agenda nasional, malah mengangkat stem sebagai medium merakam identiti, warisan dan aspirasi negara. Stem tersebut boleh didapati mulai hari ini di 90 biro filateli selain pejabat pos terpilih seluruh negara. Perkembangan luar negara, gempa bumi berukuran 5.6 pada skala Richter menggegarkan beberapa kawasan di Bangladesh termasuk ibu negara Dhaka sekaligus mencetuskan kebimbangan penduduk setempat. Ahli meteorologi Jabatan Meteorologi Bangladesh, Farzana Sultana berkata, pusat gempa dikesan di Butan, kira-kira 432 km ke utara pusat seismik Agar Gaon di Dhaka. Bagaimanapun, pihak bomba memaklumkan tiada laporan kerosakan atau kemalangan jiwa diterima setakat ini. Sementara itu, gempa bumi kuat yang menggegarkan kawasan selatan Filipina turut menyebabkan sebahagian struktur bumbung sebuah sekolah rendah runtuh dan mencetuskan situasi cemas dalam kalangan pelajar dan guru. Kejadian berlaku di Mahayayai Elementary School di Bandar Tikos. Pihak berkuasa kini sedang menjalankan penilaian kerosakan serta operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, mencuba sebarang mencuba jati bersama lagi Jam Osli Tada Titi sebelum pukul 6 sore pada hari. Jadi sebelum penawas lagi rancangan jati untuk sebarang tadi sama-sama nak tunggu dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk kadau satu balu ada bulan 6 tahun 2026. Tidak mau pengurus sejak atau jangan itu, jati akan terus bersama dalam rancangan Dioi-Dioi Gadi Jati. Dalam pukul 8 saya berada, berita tada Limbang FM akan malam aku ngon. Wajah berita tada Limbang FM jadi bersama kenduh dalam rancangan. Dia joy, Redi Jati. Sementara dalam pukul 5 saya berada. Berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malam aku ngon. Wajah betul nasional tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan ketui kila noh bersama dalam rancangan Bonotan. Jadi 6 pukul 6 saya dalam tuntut Bisaya akan main. Ya jam asli demikian rancangan yang akan malapa kon tadi dia sebuah pukul 6 soko pada waktu. Okey, jam asli, senjap kita harus lagi rancangan jati untuk ke Sebadate sama-sama nak tunggu dulu. Jati ngalah pandai. Gaya jangkaan keadaan ada untuk bagian Limbang yang melotad pukul siam dan nabiti kemai, yang sebuah pada jam. Bila buat jangkaan keadaan ada, lam sebalah, saya badau meso pada teh. Noma, pila ganit pisinan doa di khas nanti momen yang kalapa ngongo sana itu indika pidu meminaro pidu mujasyakan itu malapa kongon jadi rap no batati rap no bergenau joko mana lambat joko mana lambat plan jadi nusa boy dalam alan yang muyun ngoyon ini selamat no. Sementara no kedan laut dalam kuasa Negeri Sarawak Gumbang Sawat 9.0 meter sampai 9.5 meter. Sementara longos laju tada selatan barat daya. Selaju dongopod sampai talongopod kilometer sejam. Ina orang jangkaan kedada-dada untuk kedaute yang mulut tada pukul siam dan nanti kemai yana sebuai pada jam. Okey jam asli jadi kita harus lagi berindang bersama dalam rancangan Double D jati untuk sebadate. Jadi akan berkenang bersama lagu jati yang setahus no. Lagu tada gambus pangkala madang bersama lagu no. Ikau ngendol genau no.

Okey, jam aslid Jati Masa boleh berkong 25 minit saja lagi. Sejap lagi Jati berehat dalam pukul 4 saya pada itu untuk kengau-ngau berita tada 5 FM. Ada National FM Kuala Lumpur. Jadi sudah menaus lagi rancangan Jati untuk saya pada itu. Sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai bersama Maya. Berita Jati molo-molo dalam rancangan Double D Jati untuk saya pada itu. Bidemuk kerja-kerja memanau skim pendidikan Sarawak percuma arono manifesto pilihan gaya perintah Sarawak. Lainkah manifesto pilihan gaya perintah Sarawak. Sebalik no premier, data petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Mara, kerja-kerja memanau usaha ino hasil kekuatan ekonomi maya kedudukan fiskal pagun yang tangguh. Nyugut posting dalam Facebook Sarawakku, premier Mara keputusan nalang polisi ino nal, tunggu perintah berjaya nagu lagi asas ekonomi. Pertama Nasir Pagun ngenyenang faedah ino berbalik timu rakyat. Polisi ino ini untuk nantus lead anak Sarawak awa peluang yang sama untuk nyambung pelajaran timu peringkat yang lebih sawat. Selugut meno skim pendidikan sawat percuma lekas enggak no inisiatif kebajikan tetapi strategi jangka masa awan perintah untuk nyilau tenaga kerja yang awal standard untuk penakut kekuatan berlawan pagun. Ino berita Jati yang setahu so bersama dalam rancangan Double D Jati untuk saya barau deh. So, terima kasih. Tiba mungkin bersama di Jati tak melupu siaran itu kemai Sabah ini tiba. Tawa saja bersama di Jati Sabah ini untuk siaran itu kelana Sabah ini pukul 6 so panam. Okey, jam masih jadi kami kira setahun lagi sebuah lagu tada Thomas Payung bersama lagu no Dombokau Aku Mubut.

Okey, jom asli nama sebuah lagu tada Yali bersama lagu No Ikau Dua DJ. Masa jadi lebih kurang Tono Mini sejak lagi. Senjap lagi jadi berehat lampu pukul 8 saya pada Tuh dah sangat-sangat terima kasih Timo Mian yang bersama Nyugut Live Facebook Lemang FM. Terima kasih Timo Bia-Bia Muncul ini Timo Dijon Muncul berehat ataupun muncul bekerja. Pada lima lah kakak lagi lasu ya. Jauh Belandoi. Kalau saya bersama Dewi Jati sampai nunggu siaran di Tiga Lana sampai ada pukul 6 sore pada Jam Asri di Kelemahan Lampu Kelapa saya pada itu jadikan Kelapa Ngongo begitu tada limbangan FM. Jadi untuk ini jadikan berindang bersama lagu Jati yang setahusnya.

Monjo siap pada umia salam Malaysia Madani. Rakyat bersama DJ Sibilunan dalam Alu Berito, Tarlo Berito, Radio Malaysia RTM Kuching. Kerja-kerja ngal jambatan agu lawas yang nyilau kos 140 jam juta ringgit titik nyaboy kemajuan siang putu puen 200. Jambatan ino mua pengos panono lam bulan siam tahun ite. Timbalan Premier Dato' Amar awang tengah liasan mara enggak no po-po kerja keturi kakal peralu alan memanau mompos no kerja-kerja nambah elemen hiasan lam struktur jambatan. Kajian projek kita ini arono sebagian tan jajaran untuk nyambung rangkaian Tenggayo pesisir utara. Beliau marah kerja-kerja ngal jabatan berkenaan akan menyenang perancangan kemajuan dalam kuasan seborong bawang serta nyukung usaha peluasan bandar lawas dalam masa akan mikot. Dato' Amar Awang Tengah kenot media dalam masa ngalawatan kerja timur tapak projek berkenaan dalam lawas. Projek yang penanau dalam serba lembaga kemajuan koridor kuasan Rekoda ini akan nak faedah timur masyarakat kampung yang somok antara no Kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Maya Pengalih. Sementara ini dalam acara yang berlainan, Dato' Amar Awang Tengah marah perintah Maya sebab bagian peribit supaya bekerjasama dalam mengalingkas kemajuan ekonomi. Kerjasama itu ini perlu untuk meminit lebih suang jelama nanu mudal tan selalom Maya dari bau negara. Makanan lagi tanam muda laku bagian peribit nalang komitmen maya kepercayaan timur polisi kemajuan yang senedio perintah. Beliau maranino dalam sebuah acara dalam lawas. Tambahno kerja-kerja memanau bahawa projek kemudahan perlu strategik dalam lawas maya kuasan utara Sarawak ani jadi pemangkin timur pertambahan keyakinan jerama nanam mudal untuk memanau kemajuan berskala gayo dalam kuasan berkenaan. 500 ngulun peserta dalam kuasan Dewan Undangan Pagun Dun Pelawan berjaya kalap lesen drive kelas B2 menyukur program bantuan lesen drive kelas B2 tahun 2026. Program NATO laku Dun Pelawan maya kerjasama Opis Gayo Pengangkutan Jalan JPJ Pagun Sarawak serta sebuah akademi memandu. Program ini arono salah sinan usaha perintah nulung kumpulan berpendapatan seriba ngalap lesen drive motosikal yang sah dalam kadar kos yang minimum. Ia ini bertujuan nyilau penganak Tenggayo yang aro kependayan maya bertanggungjawab. Jelama Kongos Lid, Inus Jebaito, Munjaya Seribadau, Maya Salam, Malaysia Madani, Rakyat di Santuni.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okay, jam asli ini sebuah lagu Tada N Tajuesi Band bersama lagu Nurani Cinta. Ibu masa jadi kuang pukul 8 minit saya padam. Salam makasih timu mina kakak lagi setiap sabo di jati. Aku saja bersama di jati sabo itu untuk siaran di Tikelano sebenar pukul 6 sore padam. Jam asli. Senyapin aku lagi rancangan jati untuk sebuah teteh. Masa mana tu dulu jadi ngalah pandai besok. Sama begitu jadi yang saya tahu semua. Bidang pekan terusan kerap jadi bandar transit utama alam lawas mengikut kerajaan memanau kemajuan induk untuk kawasan berkenaan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Marat pekan terusan awalam alat strategik Somok Bonai Darussalam. Yona kelebihan dalam poko-poko bidang khasno bagian ekonomi rentas sempadan. Selain itu bagian tanah menanam mea ngiau ayam ayam ane berpotensi untuk lang maju dalam terusan. Mea ini terusan awal potensi berfungsi sebagai pelabuhan tambing untuk ke lori-lori kargo sejak nahus panawan timur Brunei mea Sabah. Lama ini na ino lama sangat lawatan timur tapak ke berdagang dewan masyarakat Tusan lam lawas. Ina begitu jadi yang setahu no bersama rancangan double D jadi untuk ke saya pada teh. Okey jam asli jadi akan berindang setahu lagi sebuah lagu Tada Rosel bersama lagu no Moncoy Mapung.

0: Penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mengenai gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tiap 2 minggu ataupun ia bergusai lebih buai lah. Yang kedua, ia bergusai mengenai kahak lah. Yang ketalu, ia bergusai mengenai kapat ia kurang agak inan. Yang kelima, ia menjepang selera makan. Keenam, kalau mentong, ia mengenai umur.
1: Bilin ite tat radio jati.

Okey, jam asli jadi masa lebih kurang 25 minit je lagi. Senyap lagi rancangan Double D jadi akan main lampu pukul 5 so pada tu. Demo lampu pukul 5 so pada main akan tahu segala pengawal baito National dan National FM Kuala Lumpur. Untuk kena jam asli naus lagi bersama saya berita jadi yang setahu no. Idemo Chairman Pasukan Pekerja Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan Mala keupayaan untuk nan kestabilan la masa Nemo kejutan luaran tak hasil intervensi awal yang tegas. Yohanes Nokong mea penyelarasan polisi yang berkesan serta usaha berterusan untuk jamin stok keperluan asas negara. Beliau mara perintah selalu bekerja secara intensif merentasi Opis Menteri mea agensi untuk mengurus keadaan semasa mea lebih selirut. Dalam masa yang sama untuk nantu iau bilang ada rakyat serta sistemnya baik perkhidmatan mana mea lancar. PPPK yang beroperasi dalam skema Konsil Tindakan Ekonomi Negara bertanggungjawab untuk nyusun kendo tindak balas perintah timur krisis stok global yang memantau selugutnya konflik Asia Barat. Dalam masa yang sama ini, Tan Sri Muhammad Hassan Mara, polisi subsidi perintah titik nakta tumpuan untuk nantu dana awam sabar timur kumpulan yang paling meralu. Subsidi titik melalui timur bantuan secara meluas timur sukungan yang lebih bertarget. Langkah ini untuk mengurang ketirisan mea penakut kemampanan fiskal. Beliau dimara kerja-kerja memanau strategik pelan kerja subsidi yang dirasionalisasi memanau tanggungjawab perlu untuk menstabilkan ekonomi selalu negara timur kejutan dari bau. Keadaan global yang sentiasa berubah-ubah lalu pemeriksaan secara berterusan timur cara subsidi kota mea sistem kerja-kerja magi. Kita untuk nantu dia tahu berkesan mea sejajar mea realiti semasa. Ini berita jadi yang setahu setelah bersama dalam rancangan Double D jadi untuk sewa dalam. Dan maksudnya dia berkenaan setahu lagi sama lagu jatian staus no lagu tada lolong tadio panaku.

Okey, jemaah selir, dengar sana sampai pintu tu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Double D, jadi untuk sebadan teh. Sangat-sangat terima kasih kerana menyertai bersama di Jati Tan Melopun Cana di Kumai, Sabah ini tadi. Pada masa tunggu lagi pukul 5 sepada, menyertakan tahu sekalapan Wonga, Berita National, ada National FM, Kuala Lumpur. Untuk kena jarak berenang bersama lagu ketua Jati dalam rancangan Double D. Lagu Tan Kudal bersama lagu No, Muli No, Sayang.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Okey, Jamal Slid. Titik sudah pun pukul 5. Dong apun minit so parau. Kedua, Titik Jati bersama dalam rancangan Ketua Jati untuk so parau Titik bersama dalam rancangan. Rancangan... Bono Tano. So, terima kasih semua punya nak bersama di Jati. Tada mula pun saya nanti kemai Sabah ini tidak. Jamal Slid, senja penaus lagi rancangan Jati untuk so pada Titik sama-sama nanti dulu. Jati tinggal pandai gaya jangkaan dan kanan adau. Terpakai limbang yang memulutan pukul siam dan nanti kemai dan sebaik pada jam. Di rembo jangkaan kanan adau. Lam subala. So pada Titik, sabun pukul siam mentong ete. Numa rasam pisinan doalan. Jadi khas tu di Mumiun yang kalah pengurungan usaha ni di kapi di Mumiun Naro di Mumiun Jasiaran ni malapa kongon. Jadi dari penuh patah ti dari penuh kenal yang kemana lama juga pelan janji min Saboy dalam alan yang Mumiun ngayon ni namanya selamat tau. Sementara ini keadaan laut dalam kawasan ni kelas awak gumbang sawat sinan poin kusum meter Saboy sinan poin lima meter. Sementara longos laju tada selatan barat daya selaju Dongopod sebagai talungopod kilometer sejam. Ini adalah jangkaan keadaan ada untuk kedau teh yang mula tada pukul siam dan dalam itu kemai. Jona sebuai pada jam. Jam asli dan naus lagi berkenan bersama. Lagu tak mulai cemantah bersama lagu no Kikimu Bisaya.

0: Radio Jati sudah datang dulu no langkana.
1: Okey, jam asli tu sana sampai pintu tu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Bono Tano. Ini sampai pintu tu dulu. Siaran FM Sinan 04.9 Mega Telamat untuk bisa ya. Kita mesti tahu lagi pukul 6 sopara. Mereka akan tahu sekalian pengguna siaran YFM Kucing. Ya, aku sebelumnya yang muncul sobat hati mau pimpin selid muncul. Jadi bertemu lagi. Bye-bye. Apa yang ingin bersama do bersama lagu jadi ketui. Lagu terda Pita Payung Menjap Noyo. Aku cinta.

0: Hede Jati, sudah tentu lam genau.
1: Segulai sejalai.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kami, Nori Langgita, Nintian Ali, bermacam lagu, Nyerundang Hati.
4: Tidak cukup lagunya, isi lagu rauh.

0: gendut.
1: Kasih luang yang endak digunakan.
0: Kita itu jual lelengau, nyuri dan hati, dengan lagu, perintah undang.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Meruin dan kita.
2: Kenora pagi. Y 9-12. Nela tengah hari. Lentak nali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
0: Y FM. Segulai sejalan.

Selamat lemai bendingnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sar itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tentu yang boleh dengar ke kami ngena gelombangin atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke dia di Serian boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz serta Bandun Dur ke Bukai tentu yang boleh dengar ke kami ngena frekuensi YFM ke Semak Ndur kita diau dek okay? Eh di Seaman, di Bintulu, Sibu, kita ke diau di Kapit, Miri, Limbang, pemegang di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita ke diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tau ke awak Sada Lemai YFM. Kena sar itu bunyi daripada ke tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulai sejalan dengan kami. Ninga ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemegang meri terima kasih dengan guy Daniel Steven. Ke udah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus kita jalan dengan kami. Ninga ke Sada Lemai YFM.

0: Okey, kawan sampai mati lagu ke Dubai Hesdia Heskia. Okey, mai jam kita ke dia tu 6.18 minit lemai. Okey, jadi berinya sudah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gulai ngau pula program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Okey, pukul 6.30 lemai, bakal selamat doar kami ngatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okey, pukul 7 lemai, kita dengar ke program Berancau Tikai bergulai ngau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7.30 lemai, bakal selamat duar kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7.45 minit lemai, kita dengar ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam, duar kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam, kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu. Ba awak sada lemai, lemai res 1, 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Wild Limbang begulai ngau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam saya sudah tapi basah, ngaji semua balap peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali itu, nggak waktu Hana menelamat di dekat main balap peninggal. Semua, apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita atau nggak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, engau di Lawas. Perkara keterubah di dekat kunci ke aku, Jembatan Baru Lawas temu September. Pengawak ngagak Jambatan Baru Lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilok. Nitiah Kuasa Pimpinan Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, semina pengawak yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai hari jalan besar pantai utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilok, ia dekat ngemandak ke timpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Engau Sabah. Limpah hari ngurang kaki berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke uliah ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua di seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih Lawas ngemanah kaki penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak engau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku, ianya RM6 juta ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan tuju dekat muka peluang baru sebagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Nitiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Ammar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemenar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benua ngantik pemenar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran, anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonya, penumbuh agensi pemansang kena menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, di Limbang engau Lawas. Nitiah ke Dato' Ammar Douglas Ugah Hembas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai engau rama, benuang serta dekat di pejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agi serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjalan alun, bekal air, kuasa karan, jematan, engau sistem perangka pengangkut, kemana agi nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi engau industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia mendah bunyinya dengan teks jakuk ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Kedah Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, bak malam main asal, bak hari kedua pengerami babulang hingga Lumba Kerbau 2026, edisi ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi, malam peninggal semua, sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tirkanya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak ringkat baruah Limbang Plaza ia ke diatur SUPP Limbang. Lalu pemega di Lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 di Kabrengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari bak pasar tamu Lawas ia kediatur gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari bak pasar tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 ianya kena hari 6 dekat perengkah jam 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari abak Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebedau ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam lalu pihak mega mesti kak makai dulu pihak mega anda nak ingat mai tinggi takut kat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister penuh di ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tempuh. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi peneran ti silik tak ke peneran ti terang tak berlipun ngagai upis tabung darah Hospital Limbang mbak lumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas mbak lumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam.
2: Nengal Sarawak ngal lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari nyentuk ketika lemai minat YFM Limbang. Ya, dan aku tu dulu perkara tidak dikunci kari Limbang. Berita kebukai, tahu ni ngah bawa sadar Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari seminggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara, serta ngereja pengawal ngau pengelurus hati. Pulai baru ngagai pengelur program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ingat kita baru dengar ke Hello Y Limbang, bukan kau pengeluar program dari YFM Limbang, Hanah Maria Lamat. Terima kasih dengan kawan Hanah, aku dah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lemai itu, bukan kami dalam segmen kita, kita ke awak, Sada Lemai YFM. Okey, jadi berikutnya munyi kau dah daripada aku tadi pukul 6.30 Lemai, dur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis ting mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sari itu 8/6/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi menua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak hujan gau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Okey, lalu muak ke malam nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekendur di Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Lalu gari manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Gau Mukah. Lalu tikas pengangat gari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: Tobi Sidi Kelantan ke kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya Sarito hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus. Ini ke kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai, Lemai hari 1-8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi kota di Semaya aku tadi, jam ke dia tu undur kami ngelatai ke pesan berat ke BC diterima kami Bak YFM, pesan ke BC dan Jung bala peninga tu. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Pemegak pesan ke BC Dianjung ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey. Jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan nyetas sulit. Okey, pesan nyetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan. Madah ke pengawak nguan ulit kena malam 12/6/2026. Ianya malam hari 5. Jadi penyawa ngetah sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026, pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu penyawa tu baru rumah Empati, tau ke rumah Tabur, Ulu Jih Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit, Tuah Bawan, Sungai Majau Kenawit, Rumah Boni, Nanga Germai Kenawit, Rantau Kemidiang Kenawit, Nanga Belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus Kenawit, Kabar Melayan Kediau Bak Sungai Pakuh Oya, Rantau Dilang Kenawit, serta Kabar Melayan Kenglalan Yang Catherine Umbau, Anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang, ngagai rumah Empati, tau ke rumah Tabur Ulu Jih Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Tan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemai tu pendengar, pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Madai ke pengawak ngetah sulit ngga muain terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang, tau ke Roslin Simbut anak Garan, ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6, 13/6/2026, pukul 9 malam mengenai cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih, Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Teluk Batu, Serupai, pemegang kemulayan kediau Bakniah, Rumah Digat, Sebindang, Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih Kenawit, Dap, Teku, Binyu, Lambir, serta semua kemulayan kedulai disebut ke ditu magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawak ngetah sulit ngga muain terbalu lemai hari 6, 13/6/2026 ke diatur Bak Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, jadi penerang ke si lihat kita tak bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngenak lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima Ari Edwin Ijo anak Igai madah ke penyawa ngetah sulit ngga muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hinya bini Igai anak Andan. Okey, pesan ke sekali tu pedinya pesan ngetah sulit ngga nyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima Ari James anak Canggat madah ke diri Ari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin ianya terumah baru Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerbai Lubuk Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Igai anak Tugak atau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tuan rumah Igun atau ke tuan rumah Grunsin, okay, rumah Grunsin, ianya tuan rumah baru nanya taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawak tembok pengawak kata sulit lalu disambung dengan pengawak main terbalu lalu berantu. Jadi pengawak tu dekat dintu ngau cara sembahyang. Okay? Jadi nyap tadi pesan kata sulit nyawa terbalu lalu pengawak berantu. Okay, pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati. Okay, pesan pemati itu diterima dari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okay, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, ianya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum pelayan ke dia bak Sungai Liam 3 buah rumah. Kaum pelayan ke dia bak Seloi 2 buah rumah. Satap 3 buah rumah. Malang Bakung. Selepin 3 buah rumah. Sungai Nipa. Pemegang kaum pelayan ke dia bak Bakas Bakung. Seruas Bakung. Tabing Tinjar. Kuap Sibuti. Kelitang Sibuti. Temam Bakung. Macan Kenawit, Betuang, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Niki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilik, madai ke pemati apa ya, ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang dengar pesan ke BC diterima kami ba WFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan pelayan, ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: atau lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, dengar jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tak anjung agak email kami yfmiban@gmail.com pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngatai ke pesan berat ke sekali itu pendengar. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai Ari Bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madai ke Indai ya banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Udah nadai kena pagi 8/6/2026 ba rumah sidaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke melayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah sangan, rumah alin, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan Salim Belalang Balengian, Ngau Bala Anak Niang Jimbau, ba rumah Liba Buah Julau. Serta kebelayan kena boleh dirintai ke magang ke ngelala niang banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah membuas kelamak subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat Danjung kena 10/6/2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang kesil ya. Kita tak bertelefon nyagai Indai Jimbau. Ngelak lumut telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai. Ngelak lumut kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar melayan ke dia ubah rumah ide pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, kabar melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai ti semakai ngau kabar belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan kita sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13/6/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kabar belayan kebesan dipinta datang ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai ari matu anak ubam ari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey, pesan ke sekali tu pedenya pesan ngetas sulit lalu ngelumbung datai ari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang. Madah ke pengawak ngeta sulit niang bini ya, ianya Tani anak Agas, tau ke Indai Josh, tau ke Indai Melinggang, kena 12/6/2026 nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas, kena pagi 13/6/2026 lalu ditampung, enggak pengawak nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung, bak rumah Sidaya, bak Sibu, Jalan Camar, 1A1 lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia ba nanga gad kapit, nanga ibau kapit, nanga lajan, Iran Suang.

kemulayan kediau balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegak di Sibu Jaya serta semua kemulayan kenglala di pintak datai maya tu ila. Okey. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut baru mau telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyabdanya pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan KBC diterima kami ngena cara email pemegang pesan KBC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda minda ke Bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi endor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey. Jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit, lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus tinggal ke kami sada lemai YFM.

0: Kecamatan Kitor, Penyorak Pagi, Y 9-12, Nela, Tengah Hari, Lontak, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu punya jam kita pukul 7 lemai. Kita semua ninyak ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Berancau Tikai bakal kelemah itu. Jadi buat minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 lah. Dia nyak pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010 lah. Jadi bakal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai merik notis ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kak nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepemadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak nya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer, manager, secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kod sama dengan company-nya empu, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E. Body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak tak ke dikerja ukai hari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tahu ke yang nadai bisa sama now ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi akisiliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi seminak company-nya ajak tahu ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate nya. Bekeni ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010 lalu company nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara kak dia perhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya. Itu buat section 133 subsection 2 and bracket B. Ia ke kedua bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitih ke PDPA 2010 korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tang kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent ia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja Berarti yang dia tok tu kita lagi ingat ke section 12B. Nyak tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu ke nyak. Tang tinya anda digagak pegawai nya ngobengnya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya nak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency tu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya. Jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah. Pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tau ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titih ke. Nyalai bak tok bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak uliah lari dari penyalah kena nitiah kena undang buat PDPA. Ya, cannot avoid liability. Ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B tu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bela peningah. Jadi nak kat tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu. Bakal kelemai tu. Kita bertemu baru. Buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya. Nyak meh. Rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku. Ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datang.

0: Kalimantan, Nalihari, Sadalamay, Semarindang, Malay.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Okey, jadi nyama tadi kita baru dengarkan program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Okey, jadi jam kita ke detobinya pukul 7.15 minit lemai. Jadi pukul 7 setengah lemai lagi nur kami nabur ke berita lemai RUYFM. Okey, kita baru dengarkan kami. Selamat dengarkan kami dalam segmen Takut Awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/2026. Okey, kita berpindah gaul lagu ke sekali itu lagu Ari Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai YFM, lemai Rui 1, 8, 6, tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selintang nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawak berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke berpun hari benua tu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam pos Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya dipansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi benua tu. Penatai pemisi benua tu kemajak nambah megak nentu ke penguntungnya ulih dipulai ke ngagih rakyat. Polisi yang megah udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga penglantang rakyat aja, tak megah nyadi ke strategi timpo panjai dikena ngada kemudahan mensia ke menyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 226 aku nak baru 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar hari 76 bengkah projek KBC di Perambu serta dibicarai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung di Perambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya 2 bengkah hari projek tu, kadi berjalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30/12 tahun 2025 tu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bak sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16/1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik KBC 12 siti bilik kelas kelantang agi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dibejalai ke ngenak teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di menggeri transit ke Besai di Lawas ianya ngenak pengawak dibejalai ke plan Besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Rantanya Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri bandur ti semak benar nge Brunei ting ujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya, sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke jadi palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah usidanya nerus ke berjalai ke Brunei hingga Sabah. Terutama ruang tengah mansut kerja ketua lebuya kenemuai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah hari ting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketega belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegak diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimna luar nyandang bepun hari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngap ngawak tingatur polisi kauli merimpas serta atur kena ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Ia madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur tingerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu kelimpar itu nyaga penghidup rakyat serta tentu ke servis ke mensia mayuh oleh dipercalai ke ngau lancar. Raban pengatur krisis PPPK tip jalai ke pengawak sidak ribaruh konsil pengatur ekonomi negara megai tanggung pengawak ngatur servis tidak kena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagi bantu ngagi raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tenegap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngga pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngga utai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur pengawak ngga company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili, bak randau awam ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur berdau lama tekudah. Ia madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Sahup ari komuni utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke pengawak megak dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megak oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpar ditengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke Komisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terjaku ngagi RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan Alexander Nyangau Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngau berlakon serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke berkawal, ngambil ke bersawup ngelatih ke ekosistem TVET di menua tu. Sudah ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Atur terlebih berjalan ke skim pelajar tinggi penyuma, nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar, 7 lagi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisik raban di Selinting, nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke peringkat fiskal. Mereka berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
0: Y Arena.
4: Y Arena.
0: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM. Berita Y Arena di pun ke kita ingat berita buat dalam Sarawak itu. Kali Kompleks Sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadang Tembok tahun baru yang ilah. Pada yang buat Kompleks Sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ilah. Dia mensiap mayuh serta palan pelajar. Boleh ngatur mayuh bengkah program kebukawa ngau lumba ngau main udah tu ilah. Berita kenangkan kenyak berita badminton, pemain double lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah boleh champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur ba Istora Senayan, kalai ba rangka finals duaya, udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu buat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi, seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa.

0: MotoGP Hungary ujung minggu yang kemarin di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lubak ke sebelah tu. Ba MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lumbak ba grid ke 19. Berlumbak tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekeleto berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 mega, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland ngau Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri ngau Bosnia and Herzegovina, Bolivia alah 0-4 ngelaban Scotland, England ngalah ke New Zealand 1-0, Qatar ngau El Salvador seri 0-0, Jamaica alah 0-1 ngelaban Afrika Selatan, Brazil ngalah ke Egypt 2-1, Venezuela alah 1-2 ngelaban Turki, Curaçao ngalah ke Aruba 4-0, Argentina ngalah ke Honduras 2-0, Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan, lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Niat sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban ba World Cup ngau megat tim ke nadai berlaban ba World Cup megat BC ngatur friendly match ba dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Okey, jadi nyapa dulu dengar kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari Y FM Iban Artem Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7:49 lemai. Terima kasih dengar lapan lagi terus dengar ke kami. Dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi. Untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah. Ngau lagu ke sekali itu lagu ke dibaik Karen Libau. Lagu Berserakup Hati. Ngau lagu PB Chloe. Lagu Aku Ukai Ipa Nuan. Terus dengar ke kami. Sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikan jadi pukul 8 malam terlebih indoor kami keluar ke program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Kau Kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dream Poo. Dengan datang ke direk dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangkuang petara lah yang lain boleh menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti yang hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak hari kawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nuan Nije. Jadi ote ba mek 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi, kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kenang lalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemudian jaku geliga nak sempat tu agak contoh ni jaku ayansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lemah ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makang lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan ukain tak tu berkenyak ne.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilak kita berandau kenyak ne.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dah padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah de kerandau ke bala netizen ya, ba social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar menguji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya da padah ke sida deh
0: bisik
1: bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tahu kena ketuk tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesin mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenduan pengajar ada lah buah ke terpansak ke utai ke begenya buat sebelah media ramah lebih lagi buat Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke tuan.
1: Okey. Dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenan ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar munyuk aku selamat tahu ngajak aku jat hati baru aku madah ke dalam punya nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu beplasar ka pansia dirimpu ngau beplasar ka penemu uliah bertanya bertemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh beplasar ka tiba penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tau tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mai orang mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tuan lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan biak ke belajar bawa IPT bawa college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serba arti je ku iban ke dia keluar ke Tun Juga Foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba comprehensive iban English dictionary dia keluar ke Tun Juga Foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak.
1: Daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salin ya ngajai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara
0: yeah.
1: satu keduanya dia kena kita minta ampun lalu kedua lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piring ngenak piring deh
0: yeah.
1: nanti sempat lagi mayuh tau tai tai tau dia sebut kita bersendan tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ambil kemudian kita dia dalam babas dia kempur puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselalu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai buka. Jadi kita bisik mai asik. Kita buka bergaut mengungkap bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita. Lalu dia selit ke kita. Dulu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai kutai ke pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut ti tahu dia kena ngagak piring ke ya dinga kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu anti timpang anti siti hari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dokumen kita bisa penimbang dah.
0: Aku.
1: Ya ke nombor satu di tu aku tu macam itu keripih tu ditulis ke dalam buknya lah. Malah peningang enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu, tak kena tahu nak yang kaum asyik amat. Asyik pulut. Teluk kau ya tak. Kena aku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada dalam mana ambil teluk tiat nak ya ngan nyadi patut dia teluk mana lah tau kat teluk burung ngan nyadi teluk ticak tentu ngan nyadi
0: tau
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpek semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke tak kena tahu dak nak dak kena lebih maya kita ngangka piring lah penerang aku bisi lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah
0: ya utai utai ketigunanya sikit bisi dia magang
1: bisi dia magang lagi kita data dia ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja andin. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku. Nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia dekumai kita piring site. Ia dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pingai aja tang dalam pingainya bisi ngundan semua utai ke disebut aku data tadi.
0: Iya.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi udahnya disebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi dia ditau erti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri ya. Ya kengen jadi biar jeput ga ambil kebagian rendai nanti ya tiga jeput ga tik tumpik tiga itik ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripiah di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga atau ke bak kawai besar dia bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang dah jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyemping air tindur nyimpan induk piring semua perengkah disimpan dia nyak kuartai teku ya dia tang di menua Batarajang din piring ya sikit derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai. Renai pingai pulutnya lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke
1: buah pinang
0: tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajaran eh
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si tek ya deh. Lalu nak tiba menua batang air piring ke madu baru hanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal jadi piringnya piring dua jadi piring kek ada pedak tara ini piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya pir yang pinta
1: leban, ne. Leban pir yang pinta semua macam pir pinta ya mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Pir mekang. Kebuah kita ngagai mekang ambil tara madan. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: mm-hmm. bisik laki, bisik
0: Indo.
1: Mm-hmm. Ha, pirang pun kurang lebih kenyak dalam penghidup dah. Aku mendak perkara ti sama, maka nama aku kata. Ti nak jago Inggrisnya main nyebut kenyak. Kau masih dari universal,
0: mm-hmm.
1: otai berkenyak. Dak bak pengarap bukai bangsa bukai main mah maka pegai bak penemu otai berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miring di teh kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti ari tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak ka gawai sebedau ngarmai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke ka kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah de break kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan tu nemu arti itu aku yang piring ambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap-tiap biliknya?
1: Tiap pintu kebuka. Lepas adat gawai ke nyelai dia menua. Ada gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliah, maya ketah ya, gak kulit, pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, lalu yang kah kebak awak punyurai. Lalu pintu bilik, lengah-lengah sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu udah tutup kebuah pakainya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
0: Awalnya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jaku ya ada kena tang pintu nak mega ada kertas. Tang bisi orang kesiro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dia pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring, udah miring, sedak lo ngetas hubungnya, nyak ke tanah biliknya, tahu nor tama, tahu nor minta, tahu nor temuai datai, tahu nor pengabang.
0: Tama.
1: Dah? Kita lagi nyebut asal piring ke dalam buapnya tadi, ya madah ke situ ada piring, udah piring ngetas pintu, kita bisik piring penglalu, lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nemurti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, ada yang pedu kuru. Ada yang pedu. Lalu hati babi menyuah menyuah kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok kok nyak ke depadah kat tiap babinya
0: nyak ke dia timbuk orang
1: nyak ke dia timu
0: timu
1: tak nanti orang kepegi nak nak berani mian terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyu dah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyu cerita tidak cerita sedak sidak ke gugur sebab lah bermaya kami ngambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya ngambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngapang diri sana tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sana hari kalau bermaya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak kami kita nama jadi ni menurut Pertara Raja, piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita basukut bilik. Tak tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita sudah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tahu datai dari lekai jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedar kita ninggal penerang terberat aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama piria nadai bang menurut kami dengar piria munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miriam bak menua semangka-sungka segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miriam sama kami ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betuang cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendang
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal lepas ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni, lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai deh, lepas sitik-sitik menuanya tadi yang nak sebakar deh. Jadi ya ke depan aku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya dah lah. Jadi ya ke depan aku bawa kami di pengajar segi nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak dah medah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana atau tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah tapi dia medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di diperubat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landa tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga din. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu tudah semerugah nata dek jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak mana muka-muka maya sidak ia nyuka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiba nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya semeruganannya ka datur jadi ngo anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus atilah semerugah kan ni jale mutar kita. Ya, jadi dia ada berik rop makai. Berik redenah ke makai balap pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap bekeniku tu ngo nupai balap pengabang tuk makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugana. Jadi ngau bujainian tu tadi tak tengah lek ya makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jako nyadi lek jako terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita ya aku jako mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya. Nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana ma bekenya. Ya pelalu ngambil semerugana nyadi ke menantu. Hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyadi berkah renya tiap kali iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semulakana bakal ke ditulis niang berdiri sandian dalam bub sengelah buruang ngau bak bub raja duruang nyak tadi sedak yang nak piring cebiak kenya. Oke nyak
0: pesat cerita piring ya nyak nih
1: jadi di menua batang aik ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai dari menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamit mindah ngege menua baliah kataskin ke nyadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau nyadi lebuh maya bak piri yang dajar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena ya, daun sirih
0: nak dicebi ya
1: nak dicebi ya. Daun kelayat nak dicebi ya hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu oleh aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: oleh mansi ya
1: nak oleh mansi ya jadi nyak pasal lah miring. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring, kita miring. Aku tu ngamik, lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nilai Tangai. Aku harap dia bisa dengar, nanti dia bisa dengar ya. Lebih-lebih maya ke, ngintu bala bujang berani ke dia ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngamik Melayu semua. Ya, bisa berjaku, aku ya. Pengawak miri yang tahu ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat boleh pemedis kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: balam Bujamrani,
1: kerja Bujamrani ya, dalam tahun
0: 2011
1: ubah dah. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Berani ke Daso Ngagai Melaya Daso Nyengkubah pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otak dari kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau. Jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya.
0: Nyalai utainya ngai nak bapir yang nak
1: nyalai utainya ngai nak bapir yang.
0: Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pamakenya sekedar penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunuan tadi deh ari penelebak nuan utai ke depan si utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan nerang engau siliak ge namanya bergaul dengan Pengawal Miriam untuk mengakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Jakun nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semangga buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal Miriam nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang keka. Jadi berjalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal erti Rama Miriam. Bala peninggal. Jadi erti lekajaku Miriam, ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyuruh bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti, di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptized deh sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tu nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk agak taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara kita udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawak jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Amir yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagat tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan dan de, nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar lemamang jaluk lemamang umin lemamang kanyan nak aku tanya jadi ba sentang tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua piring lapan ya piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis jadi sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Ya.
1: Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut nyak, kitanya piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lama minta.
0: Iya.
1: Lama nyukul kita minta. Kita minta di empuk gerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tak salah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timir yang tidak membunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menu anda kode, nak bawa ni. Jadi nyak tadi satu tadi piring kita miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bungai deh dulu nyukul sudah ya
0: leban tu yang
1: ni piring sukul tu leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelu rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nyak pak pengawal ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya deh pengajar tentu ya namanya sikit utai kena kena miring okay, mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi apalah peningan nanti baka nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekat nyedia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kan lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia dah kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu tau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapai nyedi capai tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa udah nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket, siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Oh.
1: Jadi guna otaknya tadi tentulah doa kita engkah pir induk pir yang kau dah tembok degaga, udah tembok debiau kita dah. Lalu nangkan kenyak kita mengkak patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lepas utenya lagi diguna doa kena kita nyerayong
0: piring
1: dekat nak nyerayong panduan dekat nak nyerayong tersang kena kita engkah piring dah. Jadi dekat nemu perengkat mesti dia gagak.
0: Utai ke digagaknya utai ke
1: mesti dia. Nanti kita miriam baik ke di tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miriam yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu dengar dah.
0: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai induk piring. Lama maya udah dah. Bak ujung pengawak miring. Bisa mega orang agak. Otak kira kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Dia kena ngagak bakul jarang. Kena kah piring mega nyak.
0: Iya.
1: Jadi berkaul ngap karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Di petalat ke bak. Tengah tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no boleh buluan. Nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tergantung kena jagan plastiknya. Lalu digambar. Viral ke bak. Namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tu tadi. Betul ke bakinya? Tidak kena nya aku.
0: Kata ikut nuan dia pengajar.
1: Nah, Arun yang pikir ke diri mah. Tanti dia ngamat kalau kaya jaku urut putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat ti betul. Patut ngena ngau benar mah no pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersayang.
0: Lama nanti kita berarti gaya di pengajar nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piri yang tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang. Mata tu medak ni ambil kemandiang lah bisa. Katiko kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piri yang tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gaya deh ke mata tu medaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat teguh bapak pengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nya menanggul lebar petara nak nerimanya. Nya lay pengabian nak titihlah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergegak ke daun. Nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: mayuah
1: berjalan bebala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara tu tadi nanti dia tiakan pengharap asal ngayamnya ditang budaya dia mengat kalur kungkung kita
0: nak ngermai
1: nak dia tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi dikeramai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Makanya ke jalan yang mana ni pun kan. Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak tendor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena kutanya.
1: Ngena jaku baru ke dia tu. Kau sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita mansang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
0: ngain tu jadi
1: kan ramai ya.
0: Ya, awak dah segamat tu sebab kita mada nak pengajar lebuh pengrami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke tembok makai mayanya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne baruai.
1: Ngagai tanjo
0: dia aja. Jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
1: Jalan bebala mayuah. Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tu itu era ban saya ban berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah berandau gitu jadi nada yang ngala ka nyakal ka nyalai pengawak nyak kemarin dia terus ka
0: lama tahun tu bisa mana
1: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyu nak nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin jadi pansut kaku mah penemu nak
0: kita ketemu
1: utai ketemu dia jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti dilihat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkat tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tahu sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikenak ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Baka kita tengeriang ke besi. Ngeriang ngetup besi. Tadi awak kaku keriang beka besi. Baka kita ke nana mumban bakpun tia bumbung. Awak ke tia bumbung liat baka baka pun mumban. Ku jakau yang tadi. Okey. Utai ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada pokumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngobzelan nanti ke pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring

0: Nua
1: Udah beliau lalu kita mengiselan ngena darah
0: manua.
1: manoknya. Jadi bekawal ngop kareto jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mote madang ya sida ya padah ngaga bala mayuah lalau ba kesedan nitiah tau kena sida ya
0: au au
1: nti babiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang kurang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi teuliah mesti juga lah manuk sabuang
0: manuk sabuang mah
1: ya ke padah bulu lebih di gambar ya mandiang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerijap ngawak ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk.
0: Aku kira ke anak tak sengapa manuak.
1: Anak sengapa manuak lah. Tapi ya manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut ya udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang. Dikenak kita, dipedak kita, dikenak kita bergawai wat. Kau sedak ya. Nama dia kebuah. Laban bak manuak ya. Ya dasar kita berpadang abang ke dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nada senyata. Nada maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban munsuah. Makanya agak babi patut tumbuh tari yang kau sidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih ganti ya patut. Jadi lebih orang atau
0: berkerban dari kemiriang yang begini ya pengajarnya.
1: Kau lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur yang kau dek.
0: Iya.
1: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedia hanya perengkap pina siri lah tahu ilu minsap. Buah pinang daun ruku semakau daun siri lah kapok daun klayet siti labannya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiria nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga ite ke sirap pinang dia tiga ite daun ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asi puluat, tumpi, rendai, teluk manuak mata, teluk manuak mansau, air tuak, ketupat, sungki, asi amat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke tau maya pegawai tadi. Tanti kita miriam maya bintu-intu. Amik kemudian ke miriam bubunuh buyuk. Nya, bas entah tu orang manang yang kena kelimpah di perengkap pemakai ngopi nasi kiri yang tadi. Sidak megak kena bangsa tinditi dalam mimpi. Hantu tengah caw, tubuh tengah caw nya jangka kasih dah kerak, sidak nyumbuh kini. Sidak yang kena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, teluk mata, ke jadi ke perengkap piria nambah ke asik ngopi nasi ria apa ke data tadi.
0: Au nyak nyak baka orang ke mundu buyuk tak pengajar. Au
1: piria manang.
0: Au
1: contohlah.
0: Au jadi ba ripiah pengawak miri yang begini deh.
1: Jadi ba ripiah pengawak miri yang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dengan ketik ngau tua.
0: Sempat kini.
1: Nah, rintai kerja.
0: Au.
1: Sebedau miri yang masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, denya nuduan tubuh, ngupo kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pul laban miang laban ansang, denya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, denya kita ngambil pinggir lama, dia jadi ke pinggir piring. Denya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti piring sekali tujuh sebut Bata Raja turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah. Keterubahan nak utai kena tahu nak pengawak miriang tak bakal kita kenyamut.

0: temui. Ndik temui datai. Sebelum kita ngasau temui dua-dua, tentu kita ngancau tiga dulu. Lalu pengawak miri yang megak tu nitiak kepada arbala lemah-lemah ke telebak. Ambil siti piri, siti tumpe, engkah kita batas tengah. Pingai lamaknya, pingai kendor kita ngagak, pingai pi, induk piring. Nyak nyadi ke tepi, tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang kepada
1: piring. Tujuh?
0: Piring turun tujuh ada. Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege. Teluk mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai menyalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degaga musuh kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke mengkok cubit alu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amayu, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring, anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodarah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: ke mira
0: pok kumbu tau ke kain mira. Perkara tidak tahu tuk menurut guna sampai di tadi sudah sempat. Lebih tahu ngerara baku tu gue bakal api ke makai dolar lang. Balap ninga semua. Bak dini alai menua selalu mat kita ninga utai kenyadi utai tuk tahu utai tuk nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngana kain celum. Ya patut ngana kain bercorak. Kain merah laban bala pengabang bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngenak kain celum lebih maya cerita berkaul ngonyak lebih maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemerahmat tak salah mimik mua celum lebih menerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang ke ngenak pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangi ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya di gemar bala sedak kumah sedak luluang mah ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badas sari petara nyambut berkat kita yang kena dua itik jarinya tunjuknya 10 itik tunjuk kita ni jadi
1: gak berkenyak
0: lamar tersangnya lagi patut 10 kak lalu peninggi tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi 7 buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban jadi kan utai tahu kai utai buka ke tahu unda tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beke dia sekedap menua anak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebih banyak kayu burunang ke Mesia. Nak kita ngena rengas. Kedeh?
1: Oh, ya.
0: Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: orang dah yang kau dah tahu itu ada tembak penyangkai gak tahu tahu.
1: Ya, segi mak mengajar. Kebenarnya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh. Atang
0: jam dah cukup.
1: Jam dah cukup. Nah, awak lagi kau tanya tuan lalu madah kaya lagi deh. Lepas biasa tanya berkawan kau cara nama apa namanya ngintu. Bakal utai ke ribuan yang nyak tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya. Ukai utai kejai kena pihak kau ada.
0: Baku warna luji ya, kerana kaki tidak ada sempat bisa
1: ni. Ya, kaki seminit.
0: Hanya, maka kita ingin bertat kira lah. Pirianya pira berkat kena kita. Kira nombor 8, ada yang ibu minta ke.
1: Oh, kira sebut kita hanya tadi pirian. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa, kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi, pengaruh terberat hanya wakil ya, simbol. Simbol aja.
1: Ya.
0: Berkat dari Petara.
1: Oh, jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian, terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey, pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih ya.
1: Kayaknya ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari Petara teke kurangnya pengari pengurangan di rempu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya
1: ke ya. Au lah bantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai deh hanya aku mri sama gawai megang ke tuan ngagai
0: bala peninga tu adik
1: bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Segulai Sejalai.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglambat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakhir hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tegak Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bulan hingga aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelamat 3 jam kita ke bulan berengkir pukul 9 malam tadi. Jadi, lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu tentu yang dengar ke kami kena gelumangin 101.3 MHz, okey? Jadi, nyak di Kuching. Nanti di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu, boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelumangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita. Kita kediau di Miri, boleh dengar ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur Nur Kebukai, boleh dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM ke Semak Nur kita dia. Okey, kita mega boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega dengar ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Mau cara dikena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi dengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam atau 9.30 malam. Aku, Mike, kita sama dengar ke Main Asal Renung ke malam tu, okey? Jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey? Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu, Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati, okey? Terus dengar ke kami, Merindang Malam, YFM segulas sejalan.

Okey, ngarap ke kita udah terberina dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renung. Jadi renung ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengan ke renung bergulai ngau kami YFM Iban RTM Puching.

tinyo manso pulau perco keluak sabok tanah nga bukainya baru tarengkah kedapun awer sera ginti au pucuak lenuak lenuak kekiluak karayuak bulan pagari datanya ndak nyawat lingwat lingwat anyat elawat undan mutan barang tambing undan dawap petip tangkuap serang lempang baja bare puan dibun siluan toke hudir ricah rami.

Penyayinu, madu jaku, semua kita pun supat yang awar menyelai kebab pucuk, nyelnuak lenuak, nyiku karayuak, bulan mingkai ketanya, telingot-lingot, ndak nyawat, tanya di lawat, ngundan mutan, barang mumai, ngundan dawap, petip tangkuap, sarang lampang, baja bilai, puan dibun siluan, tukib kedai.

panai ngiga ceria aya gelai tebal ga tudah lama nadaya pulai. Oh naanmu aku panunga rampok aruang jalain tinuan ngasukunya gam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panunga. Oh rampok nga jalai teka gilia tasyak besain nak kunmu tuju tunga lupu ayak gelai. Tendak liat ku sinang bunga karakap dekeda pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat deka jampat anga lemai-lemai. Yeah.

Pun suat cerai. Wah, malik kaki bak ke bunga betak. Nanti tak pedak. Sida jarwa ayak ngak gelai. Tujuh mua bedak bala Cina. Kebekal pejar luka duduk barimbai. Oh, malik ke kanan ke bunga tanam baru medak. Bisik lengan ruk muka lingam suat engkau lingai air lalu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayak ngawai teluta dadang dua jang malik kebalakang.

Idatta eritta ritta taratta awa sila manua kita e makutu ayo ngambi inuan dinjau sida langai wanduan dara pandai tanuan na tau na pulai nte nuan na pulai ayo wai datta e bunge nu yang sadua e munti ngagrai awo pangabias ngau tai dami ya nuana ya tekang gempenang mau rayu kenyamit mit umbas tantai tang wang asang kidang ukai samina nakanya ayo krawai dami sagi au tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dak ngapulai nuan nagi da tunggu ya baru ayo ngau salah nyau jauh manuak tawai ya kamit ngai ya kabesai ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang jua engkelanana.

Dio kalau nengkah ke bunga burah manah manah dekalasah tikai tudung ngaluang dia terlalu dabai gara tinggi agi eniki ngegebaladi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

tengok sinang baruah ngar kuang lalu baruah oh taruna darangan tak

man ngetaruna dara ganggam wa rampang sinang bunga jamatan munyi wa ujuat lawet nangasa bangan.

Diak ya telo madah ngigak sedap bujang bulak ayak meduang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae niti lumpar pasar ba lumpuang ngigak sidak mawa ayak ngam meduang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelair ayak nga.

cantuang ninganya tak jekuk daya, sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli, iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang, madah drama arti diminta undang kedapaji papan ngaganuang. Nadai hari meko tau deka suli adik kasulai ngagaduang laban pangawak ngkutena naga ndak ngalu.

papan tuang nasa manya daba danyi sudai pu akdi kena kaba jadi kananyi bunga agar puang satikai tuduang luang tang nyak panda uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan da uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gaduang dia nuan talo pasuak kia jeng

ya kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada arima.

0: Anchor.
1: Yang katuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y-FM, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar Enggik Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangku peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universiti nya diaku nyadi ke dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyeng kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah kebenaran bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengandik tinggi kelebagi bak bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak Megah benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak Trombol kebungkus RM400 juta ti dekat di berjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sarang dekat berjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke standardnya dia tu benung berengkat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ia madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun yau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Temega ngembuan julu dekat netap ke standard minimum ngintu ngangetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggat rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Ia megang ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngeriput sebarang pengawak ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh dijalai keraban sidak berkuasa. Ia madah pengawak nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau laman web judi terdekat nguji bambi oleh maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyenyak bahawa mengarang berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steamhouse berserimbang ngau tahun nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jakut Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Chiu Chun Man madah ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Meri Kelala, ngelalu ke budaya, ngelaku ke budaya, pesaka ngau palan dagang temai Malaysia, serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati, nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tik ngasi agi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megak udah meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia kedipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuai ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita kita tadi ditusun Monica Geri serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sejalai.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang ulih didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina ulih didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Merengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Terima kasih pendengar Laban Lagi Terus. Gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Aku Raja Sebuking itu ke Arbi lagi bukulah kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Boleh ninya ke kami ngena gelombangin itu ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz. Kemudian kita kediau di Kapit. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita ke menuang deriba kereta kini. Jam kereta baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke di tujuh. Terima kasih mega lapan bila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke menuang kerja kini. Malam tu, yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagak belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan ba Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap ke nuan Nikal Pulai di bai masterpiece. Dikira merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kaya ngarap kenuan sama mana berita megak kaya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih di JRB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam di JRB. Selamat gawak ke malam tu ngarap ke mujur dalam semua pengawak DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak BC komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey. Udahnya BC mega komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu. Ngau semua, balakaban ke ngelala, balakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Agak-agak macam komen bahawa Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama miku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat berjalan ke pengawal genuan. Bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayang, lagu kebaik Duna. Dikena merindang semua. Mami Abah, soalam DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal genuan bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe, lagu Amat Sigat. Dikena merindang semua peningkat YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu, Nuju Nuan Maga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau, soalam DJ. Selamat udah gawai kaya. Okay, minta main ke lagu Badu Kiro, di baik Heli. Dikena merindang semua belakaban Kenglala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, ini Lobo Ayat Dundang. Ngau bala bak nanga sesawak suang. Ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti. Selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loi Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujuh dengan semua peningkat WFM Iban ke malam tu kau ya. Okey, terima kasih. Kita kudangan juang komen bak Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nasnyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya. Mike kita info berita. Okey, pemegang merindang kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisik, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisik bergulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam bergulai ngau kita. Nya di semasa megah. Ngagai semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami WiFan. Nangira di Nindur terdiau di serata menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, megah di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar. Selamat dengar ke kami WiFan. Mayu macam cara dikena kita dengar ke kami. Sekali kena tadi dengar ke kami engkau cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, dengar ke kami engkau cara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Iban tu merik semalam ngagai Abad Duam tak ke ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan. Minta main ke suara lagu DJ. Ada kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP. Semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin. Malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Acan Gau Swelin. Lagu Sakit Gawai. Di kena merindang semua orang keng lala meh. Nangiranya tuai biak ngarap tu sidak tu berindah me bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke pengawal nganuan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian eh. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua ke ngelala. Mary Jalo Ujo soalan DJ RB mana gari kami di so malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami tu DJ? Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sisila kumin megabisi komen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak Inwan. Terima kasih. Udah nyak komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke pengawak Inwan. Mana berita tu DJ ku ya, benar dengan Inwan. Minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kempang. Dikinan berita semua mendengar ke bisik, dengar ke radio WiFan jam tu ku ya. Thank you DJ Rajes sama-sama. Okey, Jessica Itan, soalan DJ. Semua negara kami di bau tu. Apa ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Pala. Akhirnya baik Lucy M. Kita merindang semua peningat setia WFM di Serata Menua. Akhirnya berdau tinduk bakal ke malam tu. Kaya terima kasih di jari sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peningat. Henry Jia. Mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elise Spencer, selamat malam DJ Arbi, selamat jalan kunyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana maka DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngagai you all. Okey, okay, semua amin eh. Okey, Ram Lili, selamat malam DJ, selamat berkonti. Selamat. Udah gawai, apa kabar kita aku ya? Oh, mana berita aku orang Lili. Okey, terima kasih. Lalu udah komen buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega boleh dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, hanya di berinya bakal selama pukul 11 malam kita dengar ke program dari keluarga Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam tu lagi. Lagi macam komen kewisi di Hanjung bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kali yang tema YMJ. Wisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkunti ke malam tu celap. Dunia sibu hari siang tadi kau ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang bala kaban Facebook. Semua peminat atau peningat WFM Iban. Selamat ngilang bidai dengan semua aku ya. Okey, Jimmy Lin, soalan di JRB, minta lagu Marina Jara, lagu kena beri nama Bujang Ulu Sungai aku ya. Okey, Lengunai Nai, benar dengan Wan untuk DJ Ari Selangor, minta Wan main ke separa lagu meh di kena beri nama semua peningat WFM keberau tindu bagai ke malam tu anak gue tindu aw. Lagi kita sama tindu pukul 12.30 malam lagi. Okey, berjimat pula gawat lagi DJ ku ya. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, mada ke diri dari rumah Jonas, laja pentik baru sekarang keliling. Okey, semalam serta selamat udah ngelebus gawat DJ. Minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merendang semua orang ke ngelala. Okey. Bulan Pegari Hadi Jarbi, semalam selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Launa Sempire, penyayang tua, dikena berindah terimpu, dikena berindah pada kawan Facebook, gaus semua kenglala. Clarence Midan, mereka diri di Pakan. Nanti boleh, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang, nerima kat gawai. Agikan dengan lagu gawai ni. Dikena berindah, hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningkat WFM ke malam tu DJ, lalu Nuju Nua Megak. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung. Selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu. Minta nebah ke lagu tukar main ke lagu Kempang hari May Franklin di kedai berinam belakaban Facebook. Engkau semua peningkat menoninya tukar peminat YFM Iban, kau semua peninya YFM, selamat gila bidai semua. Terima kasih DJ kau ya. Ok, jadinya komen ke bisi dan jom bala peninya kita, kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayu-mayu ke semua kita ke bisi dan jom komen buat Facebook kami YFM Iban. Ok, kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Ok, jadi sebenarnya kita berperinah dengan lagu peninya. Aku mai kita berhati ke report gaya hari. Okey. Atau report atau info hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena saritu 8/6/2006. Atau berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kanan 12 jam di bagi benua kita di Sarawak itu. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan. Ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang, lalu Gari Amanah di Kuching, Serian Semerahan, Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Muka. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupis di mata ke Gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi ngau kita info atau ke report Gari kita ke malam tu. Hari upis di mata ke Gari Tokai Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berpinang gaul lagu ke sekali itu lagu Renjan kedai Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemberi nama malam YFM.

Okey, Launa Sembaya Engkau, lagu penyayat tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, benda-benda bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngakai pukul 12 tengah malam lagi dalam pengalaman sejam. Endur kami keluar ke program Retro 15. Setiap hari program itu dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi, ngonyak.

segmen kita untuk awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Okey, nanti kita ke Petang Baru bawa awak ke Bukai. Okey, salam semua, tindu jenak ke malam tu. Okey, jadi sejam ke penuh lagi kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang jauh Ken Michael. Okey, Petang Baru bawa awak ke Bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngai 20 tahun ya kau dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Tindu malam tu, terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mereka kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tua nyat tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya ujian tadi megak. Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nggak, pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengok bisa kisah kebenaran.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia tu dia dulu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, barengan.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok kebekali yang nanti kaban tok kekali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok kekaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi pak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Tentu kita suah medak troli tingkah bak sengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: Kalimantan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dan kita. Selamat pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai sejalan.

Sama nanamu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai.

0: Gerami
1: nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layar ke. Kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga itu ya itu.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Saya suahkan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, ya, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dia peninga. Bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibadah.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tetap jaklum ketuhnya. Tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tanya naga video juga lah pas bela.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pasal dada. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting R2
3: Pukul 4 lemai
4: YFM
3: Segulai
4: Sejalan.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya. Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak entuk.
1: Betul. Laban tu mah dokumai ku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tanya ngena Facebook, mau tanya ngau ngena macam macam mau tanya ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul. Mereka tanya ngendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagaya kita ke ngemuan garik telah lumayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagaya gereja, tau ke ngagaya orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagaya sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: BCD kata kita ngagai YFM kala pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11
2: ke 7/25. Kalian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku ditu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dan yang tu nak mau perutuk lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung irut itu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua mirah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Danang Yerawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bersung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang nak hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai ya.
1: Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekat pada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betong ya. Yang ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah penam jika penam menyikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong ia ke enam tadi majlis jamuan teh dah 24 hari bulan

0: film kalau ni kan tadi.
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: ina po ang pesan ka BCD kana ta ka kita ngagay YFM kalay pesan
1: ya nya sarito ari minggu lagi ka di kubua kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
7: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke deberinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil Yohanes bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air tidur. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bejaku ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Inya pasal air timerik penghidu. Bajun bagi 7 ayat 37 datang ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kitai. Datai ngaki aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati keparua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke dan kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak ke maksud Jesusnya. Pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita. Merindang, ngelantang ke kita. Ngiriang kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus. Penghidup kita lemik. Lalu pian magat bisik Roh Kudus, penghidup kita di kering, di penuh kengau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagak aku. Nyalai tanya ngagak tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagak Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu ke latala ngonek ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segula ingo kita, lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawak. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngi orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian malas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nunggu orang. Nadai ngau. Nda ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Nya adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah no kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalai.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

David Akiming gaun lagu yang berbutkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh ke kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ninga kami untuk pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana gari lebuhkan dari kawak tadi di Kota Semarahan nyentuk ke Bandar Kuching. Apabila kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke Balana, Balamnya di Bala Ucu, nurun bersekolah, okey. Puji jimat buat jalan alun. Terima kasih laban ke milih kami. Nyadi ke stesen pemerintah hati kita ke pihak pagi tu di Kapit 94.3 FM. Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, kaban kita di Limbang 104.9, Lawas 101.1 FM. Di Bintulu 97.5, Seriaman 89.5, engkau di Serian. Nyaya ninga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi wai, baru dekat nyikap diri ya. Nurun gawak pagi tu, lagu rancak original Rino Jeraki. Dan lagu ya Sulu, Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi nga kay bala pengajar kita ke pagi tu. Bala kita ke gawak ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini, kita ke jadi jaga ba sekolah. Benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So, jalan ke pengawatu lagu di Sada Heli pelakon. Udahnya aku maca pesan berat berengkat ke Terubahaya. Ungkap ya pagi tu, pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
3: sekali tu pesan hari pemati. Hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 ke 7.25.
4: Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio dengan kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke BCD. Terima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang. Tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya. Banun Anak Buyo. Tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai. Kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi, jaga pesan tu. Dituju ke kebab layan ke ngelala niang tu bak tuai rumah Sangan, tuai rumah Alin, tuai rumah Cabo, baladi tuai rumah Anthony, tuai rumah Gagat, tuai rumah Kayak di Salim Kibak, tuai rumah Kennedy, tuai rumah Christina sama bak Salim Kibak, baladi Sibu Jaya, baladi tuai rumah Birai, tuai rumah Philip di Sungai Salim, bala kebab layan bak batu 16 Jalan Oya Junako, Sepiring bala di Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian gau semua bala anak niang Jimbau, bak rumah Liba Buak Julau gau kebab layan kena boleh diperintai ke dituk. Bala kita kenala niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai, tau ke Ini Jimbau. Niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru. Bak ulu Sungai Salim Sibu dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6. Niang dianjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 bak pendam Jalai Cukan di Sibu. Penerang ke silik telefon ngagai Indai Jimbau ngena lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan ada 8 dari bulan 6. Pesan dituju ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kaung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang, di Lunduk, di Miring Ngau semua kita kenala niang Sandai Anak Nyambik. Dipinta datang ke itu rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah, Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu, Maya Ngintu niang tu bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak yang. Penerang kesili atau telefon ngagai ucuk niang tu Charles bak lumbur ya 011-2551-7425 tau ke ucuk ya. Enyak Mazwin 011-2550-98331. Pesan ketiga datang dari Subdeacon Leo Anak Jembu, madah ke pemati Catley Desi, tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small, udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kelak ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6. Bak Pendam Christian Sungai Tanduak. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenala niang Catley Desi, tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small. Kelebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk, dipinta datai ngesah penusah Rabatuk. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, madah ke Endau Anak Panyu, tau ke indai kasian udah nadai 8 hari bulan 6 niang dekat di sungai bak rumah jilan sungai gerunggang sebatu tinjar barang pesan dituju ngagai kabar belayan ke jauh ngau semak kita kenalan niang endau anak panyu tau ke indai kasian ngambil kuliah sama datang ngesah penusah rabat sedak sebilik tu penerang kesiliak kita tau telefon ngagai guang juman tau ke liang tau kapai kasian ngenalu muri aku 013-456-4801 tau ke Norsari ngenak lumur aku 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu datari Ansuna anak usan madah ke menyadi ia limin anak usan udah nadai 8 dari bulan 6 dekat di sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah pengabang setengin baru dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan dituju ke bala di Bintung di Nyato di rumah di Lansing skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak bala di Kuching Sibu Enggau Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi ni dengan kami ungkap ya pagi tu pengerap pagi baru muka radio. Terima kasih wah semua pagi tu lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Pada lagi nginjau Jessica Ramaya. Ngau lagu Ranca Aria Telan Tusah Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya. Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
6: Nadai, nadai duit ku tu.
5: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
6: Nadai, nah. Nah, nadai.
5: Begitu ke medak ya dulu.
6: Nadai.
7: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
5: Lari, lari.
8: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan. Ulih nyelamat kurang. Hari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
6: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
9: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
10: pesan tu video 25 pesan tu, kalau ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya tu.
11: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
12: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuaya benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari Minggu buat rumah muluk dikeluak kerian seratuk. Adakah disengai balam anjung kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluak pesan dituju ngagai Yang Berhormat Friday beliak. Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik Keluak Baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denol Kawit Bunsi rumah Minggu Kerangu Baru Balak berbelayan berempayang kabuang dua buah rumah di Pelansu Reban, Ulu Sebetan, empat buah rumah di Beratung, dua buah rumah Supuk, tiga buah rumah Bala di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, kabuang empat buah rumah Muton, dua buah rumah Sungai Anak Sebetan, Bala di Peligung, dua buah rumah Engkudu, dua buah rumah Kerupuk, dua buah rumah Bala di Serudit, dua buah rumah Empeloi, dua buah rumah Banjau, dua buah rumah Kambing Bengang, Bala di Rumah Tayai Tinting Kelampai, Rumah Mergang Pusak, Lubuk Renit, lima buah rumah Kawang, Rumah Tabur, Bala di Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Babang, empat buah rumah, Rumah Gemang Sungai Karak, Rumah Abiang Kerikap, Batu Lapan Pusak, Bala di Rumah Rengan Selambung, Rumah Anau Entebu, Maluang dua buah rumah, Rumah Jampiang Nangat Atoi, Rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, Rumah August Kawit, Rumah Simon Babu Deliat, Bala di Rumah Julius Wong Nansang, Bala di Gara Belasau, Rumah Limetuang, Rumah Ikom Senyawan, Gabala Bak Rumah, Jimmy Umbul Lubuk Lidung, semua kita minta datang ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih ke pesan ngetang sulit datang hari matu anak uban hari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur rumah Meludak Kampung Ibol, Merbong, Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, Bala Bak Rumah, Bada Nanga Talung Ulu Engkari, Engkau Kebelayan Bak Ensuraya Bau, Basik, Digeligau Engkelili, Engkau Semua Rumah Panjai Sepemakai, Engkau Kebelayan Kenala Niang, Miah Anak Unggi atau Ke Umak, Madaka Pengongetan Sulit Niang, Miah Anak Unggi atau Ke Umak, Tau Ke Bini Matu Anak Ubam, Dekat Diatur, Kena Ke Pagi 13.06, Hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh Engkelili. Pesan ngetah sulit kedua diterima datang hari Kamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidaya niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6 nguan wulit 13 hari bulan 6 temu pagi. Hari 6-nya, ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di Kanan Pesan dituju ngagai bala. Kabar belayan bak sekayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita kira dulu ya. Diruntai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di Kanan Pesan ke Silik. Telefon ke kami serenang Lumuria 011-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawal nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James Ana Canggat. Hari rumah ex tuan rumah Igun atau ke tuan rumah Gurusin, tuan rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai, Lubuk Bemban Muka. Madaka pengawal ngetah sulit igai anak tugak atau ke apa jenar dekat diatur kena ke 13 hari bulan 6 hari 6. Pengawal ngetah sulit tu diatur bak rumah ex tuan rumah Igun atau ke tuan rumah Gurusin, ianya tuan rumah baru. Di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di Muka. Tembu pengawal ngetah sulit ditampung ke pengawal muai Entebalu lalu berantu jadi penerang ke Siliak. Kita telefon dengan James ngena lumuri aku 014-386-3438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetah sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12 hari bulan 6 hari 5. Pengawal ngetah sulit kena ke 13 hari bulan 6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah Empati tau ke tuan rumah Tabur di Ulu Jiah Kenawit pesan dituju. Ngagai semua kabar belayan bak pedai Kenawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit bala bak tuan rumah Boni Nanga Germai Kenawit Rantau Kemidian Kenawit Nanga berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Baladipakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit. Gak semua kita kenalala ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai tuan rumah Empati atau ke tuan rumah Tabur, Ulu Jiah, di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju, anak Igai, mada ke pengawak, ngetah sulit ngamuai terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini Igai anak Andan pengawal diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur ba Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Belungai, di Putih, di Ladung, Penyarai, Selilai, Sungai Empang, Tekalit, Rantau Belak, Baladi, Teluk Batu, Serupai, Niah, Turmah, Dingat, Sebindang, di Sebangkoi, Sekuau, Tamin, Jih, Kenawit, Baladi, Dap, di Teku, di Binyo, Lambir, Enggal, semua kita kena oleh dirintai ke Ditu Magang, dipindah datai ngagai pengok ngetah sulit ngagai pengok muai en terbalu, kena ke hari 6, 13, hari bulan 6, ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Penerang ke silia tau telefon ngagai Edwin Iju ngena lumur ya kusung 11-1991-5688. Pukul 7:30 pagi tu lagi kita mending ke berita pagi dari kami di YFM. Agi berindah kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke garik kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mood-mood wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu nai. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bak bulan 6. Okey, udah ditampi di FB kami megak ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Hagi kenang utai kenyadi bak rumah panjai, bak menua dedin kini wai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken maca kenang pahit, kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya. Nyak ya, ngarap ke terus dengar kami pengarap pagi kita nyentuk ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindang bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 29 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Anggit Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ilah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Penyematan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balang pelajar lagi Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta titik tetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada kenyak siti pemujur ti dijapai dan berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak pembekalan dia tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, Perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta tidak dipejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri mereka standardnya diatur benombak renggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ia boleh ke penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima tik sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk nembiamit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaki hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke suku keterubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang kelayak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak BC account EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari Perintah Sarawak. Ia menggak ngelalau mensia mayuh tidak layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS tidak disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ila. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000. Dipelanja nengah wang turuk penusah ngenyit Perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikenal nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ila. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure, mulai ke pemanah arus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Yang maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya di pejalai di tiah keatur ti udah diletak. Kita dia tu menemukan ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke triat agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit ke atur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia magak ngelalau bensi mayuh ngambil ke ngeriport sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online ngambil ke aturnya oleh dipejalai keraban sidak ke berkuasa. Yang mana ke pengawak nerit ke atur dengan raban berkuasa ukai seminat numpu dengan aplikasi aja, tak mengganyang kaum laman web judi tidak akan nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Yang mana bunyinya
bawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbangaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang tibalat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau jerit sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang mana pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya, Suruhan Jaya Communication dengan Multimedia Malaysia, MCMC, benung bekerjasama dengan Komiti Pengelikun Online, kena berhati ke perkaranya berjalan dengan lancar. Ianya metak madah keatur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi, untuk semua platform dan mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut membeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah Aris Sarito nyentuh Arim Parto. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang madah ke Mensia Mayuh patut nikap diri ngau berjimat meli air, nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemajai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara ajak. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindi harinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak jadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kawal ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sitapakan Tan Sri William Mawanikum madah ke paket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bangsa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur paket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke paket tu megak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Paket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 iku orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Prize keberga lebih RM200,000 ngantik bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Palan Pelajar Enggik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun siti tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase ianya berumban nimbal jaku orang lalu ndak mending ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang. Anang kita tangkap ikan plastik. Nda alah kita malu dirimpu. Nya nakak jaku dalam sarito. Ianya tangkap ikan plastik.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita. Nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.
7: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
8: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai, sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey. Dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ini namungkannya agak bisi berdaulah move on, embek.
1: Ya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari itu,
0: embek? Sehari itu 9. Ini namung keduanya baru pulai kemari hari menua, ne.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, dia.
0: Agi tinggal di, agi ngenang ke utai kenyadi di menua.
1: Awa, tubuh aja udah retai, ba. Namanya menggeri benar gawai yang terhitung. Rundi yang segi, agi dia, agi berpala tangga, dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, bah jam ketiga penggerak pagi kita. Jam kita baru pukul 7.51 minit pagi, nampak?
1: Selamat pagi ke semua bila kita pagi tu. Terima kasih meniang ke kami bah 2 pagi. Mulai dengan aku, Ken. Lalu kita buka bersih Tiu hari pagi tadi, Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi.
1: Berkayu pagi, ya.
0: Okey, lagu ke baru tadi dengar Diana Shini. Enggak lagu ya isi hatiku tu lagu dari Laut Nas Empire, Penyayau Tua. Pagi-pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemampuan.

0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
1: Pesang penyiroto. Ari YFM Miri.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,